0: Pak Menteri ya.
1: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
0: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin 100 juta rupiah per minggu.
2: Yang setiap pekan di hari Jumat salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026,

0: hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini. Dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
1: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
5: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazzul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
6: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arafah, Musdalifah, dan

0: Kementerian Haji dan Umrah melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umrah tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Zul kan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Zul kan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
3: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di DJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
4: Itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat di 18 bin pukul 4.30. Yang AGT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian AGT 39 tahun 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tadi jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari daerahnya langsung dari BJKP ke daerah hasil itu luar biasa. Ya,
3: lebih lanjut, Abu Mansur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di DJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya, Sekar Damayanti, dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya, Joko Putra. Joko.
5: Ya baik, pendengar, dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPH Debarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
6: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dokter, petugas dokter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses ekstra di Tanah Suci memang terkontak ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
5: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPH Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Setelah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adatu Daren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: ASI atau Kesatuan Wilayah Fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka persoalan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Sa'adatu Daren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
2: Editorial.
0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8.000 ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menumpuk 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juli 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menciptakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI, dan selanjutnya akan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semua. Dan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda untuk edisi siar hari ini Jumat 5 Juni 2026. Dan pendengar, sebelum kita bergabung bersama penyiar, seluruh penyiar Sekorwil 17 Aceh, akan kami hadirkan dulu info cuaca di ruang dengar Anda. Dan saat ini kita telah terhubung bersama perakirawan cuaca dari Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Bapak Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Iya, gimana Pak kabarnya untuk hari ini Pak Niza?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, Pak Niza, bisa disampaikan informasi cuaca untuk wilayah Aceh untuk hari ini, Pak Niza?
1: Ya baik, untuk perkiraan cuaca hari ini di wilayah Aceh di pagi hari ini terpantau cerah berawan hampir menyeluruh di wilayah Aceh. Hanya beberapa wilayah saja di sini yang memang kami pantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Di antaranya itu di wilayah Pulau Aceh dan sebagian wilayah Aceh Selatan. Selebihnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau hampir menyeluruh di wilayah Aceh terdapat potensi hujan ringan hingga sedang dan dapat berlangsung hingga menjelang malam hari. Untuk malam hari kemudian cuaca kembali cerah berawan. Dan arah angin sendiri cukup bervariasi, namun yang lebih dominan bergerak dari arah timur dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 6 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di antaranya di wilayah Gayo Lues dan juga Aceh Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim atau gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk perairan darat selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Pak.
0: Ya, baik. Pak Niza, dengan gelombang yang mencapai tinggi 1 hingga 1 meter setengah, bahkan 2 meter gitu ya, apakah aman ini untuk penyeberangan, Pak Niza?
1: Untuk wilayah Sabang khususnya masih terpantau cukup aman. Namun untuk perairan barat dan selatan Aceh terpantau cukup tinggi, diharapkan agar selalu berwaspada bagi yang melakukan aktivitas di laut.
0: Iya, apakah ada himbauan dini Pak Niza untuk info cuaca hari ini?
1: Ya, masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun terus waspada dengan terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui website ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang, masyarakat diminta untuk menjauh dari tumpuan air seperti sungai, pantai, danau, embung, waduk, dan juga lereng yang masih sangat rawan terjadi longsor. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang masih cukup rentan seperti wilayah tengah juga barat selatan yang masih cukup rentan terjadi banjir dan longsor agar selalu waspada dan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi ataupun penanggulangan bencana. Demikian, Pak.
0: Ya. Baik, Pak Niza, terima kasih untuk info cuacanya hari ini, Pak Niza. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik pendengar, kita akan bergabung bersama penyiar Sekorwil 17 Aceh ya, pendengar ya. Dari Banda Aceh ada Bang Putra, di Sabang ada Kak Nadia, di Melabuh ada Bang Hendy, di Takengon ada saya sendiri Yati, dan kesempatan hari ini saya menjadi host. Dan kemudian di Singkil ada Bang Mulyadi, di Lusumawi ada Kak Yuna Ari. Dan kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, sehat semua ya.
3: Selamat pagi Kak.
2: Sehat Kak Yati?
0: Oke.
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kita langsung saja ya, kita ke Banda Aceh dulu. Ada Bang Putra di Banda Aceh.
2: Baik, terima kasih kesempatan pertama diberikan dari Banda Aceh. Ya, terima kasih Kak Yati. Ya. Untuk di Banda Aceh sendiri, satu informasi yang akan kita sampaikan yaitu tim pengawas jaminan produk halal atau JPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh melaksanakan sosialisasi wajib halal pada Oktober 2026 ini di Suzuya Mall Banda Aceh pada hari Kamis kemarin, dan sosialisasi serentak bersama 1.621 titik di seluruh Indonesia, dan digelar juga secara virtual bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Pusat. Koordinator dan Wakil Koordinator Sosialisasi Abdul Azwar dalam kesepakatan tersebut memaparkan bahwa sosialisasi, edukasi, fasilitasi, sertifikasi halal on the spot akan dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2026. Kemudian Abdul Aziz menyampaikan, sebelum tahapan sosialisasi penjajakan kemitraan silaturahmi dan koordinasi WHO 2026 dilakukan tim pengawas JPH Kanwil Kemenag Aceh. Kolaborasi dan penguatan ekosistem halal, serta kolaborasi dan sinergitas stakeholder di Aceh juga telah dilakukan bersama Kanwil Kemenag Aceh, BPJPH Aceh, BI, dan ada juga KADEX, Biro Ekonomi, LPH, WSK, LPH WID Araniri, LPH BSPJI, LP3H Yayasan Matahari, LP3H WSK, dan LP3H WID Araniri. Pada 2026, BPJH telah rincikan dan lanjutkan tindakan regulasi utama untuk tahun 2026, antara lain, mulai Oktober 2026, semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan suplemen kesehatan termasuk yang produksi oleh usaha mikro dan kecil atau UMK harus bersertifikasi halal. Adapun disediakan juga program sertifikasi gratis atau hati bagi 1,35 juta kuota sertifikasi halal gratis melalui skema deklarasi mandiri yang didukung oleh alokasi dana sebesar 310 miliar rupiah. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Kak Yati.
0: Iya, baik, terima kasih informasinya Bang Putra. Dan dari Banda Aceh kita ke Sabang dulu ya, ada Kak Nadia di Sabang yang akan menyampaikan informasi terkini. Ya, silakan Kak Nadia.
3: Ya, baik, terima kasih Kak Yati. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai pemerintah Kota Sabang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh. Opini tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Aceh Andri Ayogama kepada Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam di kantor BPK RI Perwakilan Aceh Banda Aceh pada Kamis kemarin 4 Juni 2026. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan juga transparan. Raihan ini juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kota Sabang akan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Berbagai rekomendasi yang diberikan BPK juga akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Dan juga tentunya Kepala Perwakilan BPK RI Aceh, Andri Yogama, juga menyebut opini ini menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP pada tahun ini. Diharapkan capaian tersebut dapat dipertahankan dengan tetap memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depannya. Baik, itu dia Kak Yati, satu informasi dari Kota Sabang yang dapat kami hadirkan pagi ini.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Nadia. Dan dari Sabang kita ke Melabuh, ada Bang Hendy di Melabuh. Selamat pagi Bang Hendy.
4: Selamat pagi rekan Yati.
0: Oke, silakan Bang Hendy sampaikan informasi.
4: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini ya. Oke. Tentunya alhamdulillah cuaca di pagi hari ini sebagaimana yang diharapkan dari masyarakat, ya semoga aja sangat bersahabat dan diberikan hujan ya, agar kepanasan global tentunya kebakaran lahan dan hutan dapat teratasi. Dan pendengar, satu informasi dihadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat pemaparan hasil verifikasi lapangan rumah tidak layak huni atau yang disingkat dengan RTLH di Aula Cutnyadin Bapeda RI Bapeda Aceh Barat pada Kamis kemarin, guna menyusun skala prioritas penerima bantuan rumah layak huni berdasarkan data hasil pendataan di 12 kecamatan. Kegiatan yang dipimpin Ketua Satgas RTLH dan DTSEN Aceh Barat, Wista Noar, camat serta pihak terkait untuk memastikan program bantuan perumahan tepat sasaran. Rapat tersebut turut didampingi PLT Kepala Bapeda Aceh Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim, serta Kepala Dinas Sosial Aceh Barat. Pertemuan itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan mempercepat penanganan RTLH. Dalam pemaparannya, Wista Noar menjelaskan bahwa tim telah melakukan kunjungan lapangan ke seluruh kecamatan di Aceh Barat untuk memverifikasi kondisi rumah warga secara langsung. Dari hasil pendataan tersebut, sebanyak 687 unit rumah berhasil diverifikasi guna memastikan kondisi real calon penerima manfaat. Menurut Wista, data yang diperoleh dari lapangan akan menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan pembangunan rumah layak huni di Aceh Barat. Dan ia menegaskan bahwa seluruh data tersebut masih akan melalui proses verifikasi lanjutan sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan. Proses penetapan prioritas dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan demikian, program RTLH dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Tidak hanya berhenti pada tahap verifikasi lapangan, hasil pendataan tersebut juga akan dibahas kembali di tingkat mukim dan masing-masing kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan koreksi apabila diperlukan. Wista menilai keterlibatan berbagai pihak dalam proses verifikasi menjadi kunci keberhasilan program RTLH. Dan menurutnya, pendekatan partisipatif akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan perumahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap berhasil verifikasi berjenjang tersebut mampu menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang akurat, program pembangunan rumah layak huni diharapkan dapat terlaksana secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Verifikasi 687 RTLH Aceh Barat susun skala prioritas bantuan. Kita kembalikan bersama rekan Yati di Takengon.
0: Ya, baik, terima kasih Bang Hendy untuk informasinya. Dan pendengar, ada Kak Yuna Ari di Lusmawi ya. Selamat pagi Kak Yuna.
5: Selamat pagi Kak Yati.
0: Oke. Baik Kak Yuna, silakan sampaikan informasi terkini ya Kak Yuna.
5: Terima kasih Kak Yati. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang ada di RRI Banda Aceh, Sabang, Melabuh, Takengon, dan juga Singkil. Ya, berbeda sedikit Bang Hendy dengan Melabuh yang masih gelombang panas ya. Kalau Loksmawe, alhamdulillah sejak kemarin sudah mulai diguyur hujan, bahkan sampai dengan pagi hari ini cuaca masih mendung, tapi belum hujan. Nah, selain hujan juga kami informasikan pendengar bahwa ada dua rumah warga di Kecamatan Loksukung, Kabupaten Aceh Utara, mengalami kerusakan ringan setelah tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore kemarin, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rumah yang terdampak adalah milik Ramlah, 44 tahun, warga Gampong Matai, dan Jumadi Nurdin, 54 tahun, warga Gampong Cot Usiba. Dan saat kejadian, kedua pemilik rumah berada dalam rumahnya namun tidak mengalami luka maupun cedera. PLH Kapolsek Loksukon AKP M. Jamil menyampaikan bahwa pohon tumbang akibat cuaca ekstrim dan menimpa bagian atap rumah warga. Akhirnya polisi bersama aparat terkait telah melakukan pengecekan lokasi dan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk penanganan dampak kejadian. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama jika terdapat pohon besar di sekitar rumah. dan kerugian yang dialami korban berupa kerusakan ringan pada bagian atap rumah. Itu dia satu informasi dari Loksmawe Aceh Utara.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Kak Yuna. Dan pendengar di Singkil ada Bang Mulyadi. Sayang sekali ya, tapi Bang Mulyadi gak bisa ikut bareng di Zoom, tapi tetap kita sapa melalui telepon. Assalamualaikum Bang Mulyadi.
6: Waalaikumsalam Kak Yati.
0: Iya, gimana Bang? Sehat Bang?
6: Alhamdulillah sehat Kak Yati, meskipun muka gak nampak ya.
0: Iya, tapi suaranya jelas Bang.
6: Siap.
0: Oke Bang, silakan sampaikan informasi terkini dari Singkil Bang.
6: Baik, terima kasih Kak Yati dan selamat pagi kami ucapkan untuk rekan-rekan Korwil 17, tentunya untuk debat 1 pagi ini, tetap semangat. Informasi cuaca saat ini di Aceh Singkil cerah, terdengar, dan informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait dampak ekologis tambang Seng Dairi diprediksi meluas hingga ke wilayah Aceh. Pendengar, penerbitan izin kelayakan lingkungan baru untuk aktivitas pertambangan di Kabupaten Dairi memicu kekhawatiran besar terkait ancaman bencana ekologis berskala luas. Lokasi konsesi tambang Seng dan Timah tersebut diketahui berada di kawasan dengan karakteristik geologis yang sangat rentan. Fasilitas tambang dan penimbunan limbah berskala besar direncanakan berdiri di atas lereng curam yang berada dalam jalur patahan gempa aktif. Kondisi wilayah yang tidak stabil ini benar membuat proyek tersebut memiliki tingkat risiko kerawanan bencana longsor yang sangat tinggi. Kebijakan memberikan izin di zona rawan gempa ini dinilai sebagai keputusan yang mengabaikan keselamatan ratusan ribu jiwa penduduk. Kawasan hutan tropis yang masuk dalam wilayah konsesi merupakan hulu penting yang menyuplai kebutuhan air bersih bagi banyak pedesaan ya. Hutan tersebut juga berfungsi sebagai lumbung pangan, lahan perkebunan rempah, serta habitat bagi keanekaragaman hayati yang menjaga keseimbangan iklim lokal. Kerusakan pada wilayah tangkapan air ini dipastikan akan mengganggu sistem hidrologi dan mengancam sektor pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian warga. Aliran air dari hulu Dairi mengalir menuju Sungai Sembelin dan Sungai Alas yang melintasi perbatasan hingga bermuara ke wilayah Aceh Singkil. Dampak pencemaran ataupun kegagalan struktur fasilitas limbah tambang diprediksi akan meluas hingga ke provinsi tetangga secara lintas generasi. Petani dan nelayan di sepanjang aliran sungai serta kawasan pesisir Aceh Singkil berpotensi kehilangan sumber penghidupan akibat penurunan kualitas air. Memaksa izin tambang di hulu sama saja dengan merencanakan kehancuran ruang hidup kami secara perlahan, ujar dari salah satu koordinator Susandi Panjaitan. Menurut figur yang merupakan Ketua Aliansi Petani untuk keadilan ini, kalkulasi ekonomi makro seringkali mengabaikan biaya pemulihan lingkungan yang sangat mahal. Masyarakat juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi total kebijakan pembangunan berbasis industri ekstraktif yang mengorbankan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Warga menegaskan hak mereka sebagai subjek hukum untuk melindungi tanah leluhur dari ancaman investasi yang berisiko tinggi bagi keselamatan jiwa. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Yati.
0: Ya, baik. Terima kasih informasinya, Bang Mulyadi dari Singkil. Ya, baik pendengar dari wilayah Tengah Aceh, kami sampaikan satu informasi ya terkait pemerintah Kabupaten Gayo Luwes percepat pengembangan kopi dan kakao. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas menggelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao di Bali Pendopo Bupati Gayo Luas kemarin, Kamis 4 Juni 2026 sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gayo Luas Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, DOKA, hingga APBK, termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Ya baik pendengar, berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di Ruang Aceh untuk hari ini edisi siar Jumat 5 Juni 2026. Dan saya Yati selaku host mewakili teman-teman penyiar Skorwil 17 Aceh, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormio 17, Banda Aceh, Loksmawe, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia. Yeah.

0: ini, kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali, nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umroh transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Ya, orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran? Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Siapa yang suka berenang? Selain menyegarkan, ternyata berenang punya beberapa fakta-fakta unik. Tahukah Anda? Berenang selama 1 jam dapat membakar hampir 500 kalori. Jumlah itu setara dengan jogging, tapi tanpa membuat sendi terlalu terbebani. Uniknya lagi, air membuat tubuh kita terasa lebih ringan. Makanya berenang sering dijadikan terapi bagi penderita nyeri otot atau sendi. Dan ini yang menarik, saat kita berenang, hampir semua otot utama dalam tubuh bekerja, mulai dari lengan, kaki, dada, hingga punggung. Jadi, satu olahraga efeknya menyeluruh. Bonusnya, berenang juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati.
1: Ya baik pendengar, selamat pagi dan semoga pendengar dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk menjalani hari ini di Jumat berkah ini pendengar. Ya pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu pop di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta.

Mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati ayam, sayur hijau, dan kacang-kacangan, serta makanan kaya vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi adalah langkah penting dalam mencegah anemia. Jangan lupa untuk rutin memeriksakan kesehatan Anda. Kesehatan itu aset yang berharga. Yuk jaga tubuh kita tetap sehat dengan mengenali anemia dan mencegahnya lebih awal. Semangat sehat, semangat bahagia.

Melirik khas Kerawang Gayo. Motif Kerawang Gayo sangat kaya dan syarat makna. Setiap bentuk memiliki filosofi yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo, seperti embun berangkat atau awan berjalan, melambangkan perjalanan hidup. Putar tali, simbol kekuatan persatuan dan kekeluargaan. Ukep atau akar, menandakan keteguhan dan jati diri. Munero atau bintang, simbol harapan dan cita-cita. Rejelinga melambangkan kepemimpinan dan keadilan. Warna-warna Kerawang Gayo umumnya cerah dan kontras seperti merah, kuning emas, hijau, hitam dan putih, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Warna hitam misalnya sering melambangkan ketegasan atau kewibawaan. Penggunaan Kerawang Gayo adalah sebagai pakaian adat pengantin Gayo, khususnya baju Kerawang. Dekorasi dalam upacara adat seperti pemberian gelar, musyawarah kampung dan pesajuk juga dijadikan sebagai souvenir dan kerajinan tangan. Makna budaya Kerawang Gayo bukan sekedar hiasan, tetapi mencerminkan identitas, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Gayo yang kuat menjunjung adat, tata krama, dan kebijaksanaan.

Esensi Buku Produksi RRI Takengon bersama saya Nur Hasanah. Buku Spirit of Life, 25 inspirasi dan motivasi penggugah jiwa. Buku Spirit of Life, 25 inspirasi dan motivasi penggugah jiwa karya Muhammad Syafiqrika Ramadan adalah kumpulan tulisan non-fiksi yang syarat inspirasi dan motivasi. Penulis yang juga merupakan founder cintabuku.com, sebuah proyek sosial untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia dengan menyediakan akses buku gratis, berhasil merangkai pesan-pesan bermakna dalam 25 bab yang sederhana namun mengena. Dengan tebal 172 halaman, buku ini menyajikan pengalaman dan renungan yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Subjudulnya 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa dengan jelas menunjukkan bahwa isi buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan memberikan panduan reflektif bagi pembaca untuk menilai kembali perjalanan hidup mereka. Salah satu keunggulan buku ini adalah gaya penulisannya yang mudah dipahami dan ringan, menjadikannya cocok untuk siapa saja, termasuk mereka yang jarang membaca. Meskipun buku ini relatif tipis, manfaat yang ditawarkan sangatlah mendalam. Setiap tulisan dalam buku ini dirancang untuk mengajak pembaca merenungkan pertanyaan-pertanyaan esensial. Sejauh mana langkah-langkah hidup kita selama ini membawa kebaikan? Apakah keputusan-keputusan yang diambil telah mencerminkan kebenaran dan kebijaksanaan? Ya, dalam setiap babnya, penulis menyuguhkan kisah, analogi, atau pengalaman yang memotivasi pembaca untuk terus berkembang. Buku ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga memandu pembaca untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih optimis dan penuh rasa syukur. Pesan yang disampaikan penulis bersifat universal, menyentuh aspek spiritualitas, personal, hingga sosial, sehingga setiap pembaca dapat menemukan relevansi sesuai dengan kondisi hidupnya. Salah satu nilai penting yang diusung buku ini adalah ajakan untuk berani menghadapi tantangan hidup dan bangkit dari keterpurukan. Penulis menyampaikan bahwa perjalanan hidup dengan segala suka dan dukanya adalah sarana bagi kita untuk belajar dan memperbaiki diri. Bagi generasi muda yang seringkali dihadapkan kepada kebimbangan dan tekanan hidup, buku ini menjadi panduan yang sangat berarti untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan menemukan arah yang lebih baik. Sebagai karya yang berangkat dari kepedulian terhadap pembaca, Spirit of Life juga menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Melalui semangat berbagi seperti yang dilakukan penulis dalam proyek sosialnya, pembaca diajak untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain. Buku ini hadir sebagai pengingat bahwa kehidupan selalu menyimpan peluang untuk berubah dan memperbaiki diri, tidak peduli seberapa sulit jalan yang dilalui. Selalu ada cara untuk menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan membaca Spirit of Life, 25 inspirasi dan motivasi penggugah jiwa, pembaca tidak hanya akan mendapatkan semangat baru, tetapi juga menemukan pijakan yang lebih kokoh dalam menjalani hari-hari ke depan. Karya ini menjadi bacaan yang layak untuk dimiliki, baik bagi mereka yang sedang mencari inspirasi maupun bagi yang ingin memperkaya wawasan tentang kehidupan. Dengan pesan-pesan universalnya, buku ini dapat menjadi teman yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga semangat hidup dan terus bergerak maju. Esensi Buku Produksi RRI Takengon. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa.

0: pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Des Ketenagakerjaan Polri berhasil memediasi sengketa ketenagakerjaan antara manajemen PT Kerta Gaya Pustaka dan 131 pekerja. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan pembayaran hak pekerja senilai 10 miliar rupiah. Permasalahan tersebut bermula dari pemutusan hubungan kerja yang dialami para pekerja sejak 2021 lalu. Hingga kini para pekerja belum menerima kompensasi PHK maupun kekurangan upah yang menjadi haknya. Mediasi tersebut dihadiri penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan Andi Gani Nenawea. Selain itu, hadir pula perwakilan pekerja dan manajemen PT Kerta Gaya Pustaka. Melalui proses mediasi tersebut, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Manajemen perusahaan menyatakan kesediaannya memenuhi hak para pekerja yang tertunda. Dalam hasil mediasi tersebut, manajemen PT Kerta Gaya Pustaka akan membayarkan kompensasi PHK. Perusahaan juga akan membayar kekurangan upah kepada 131 pekerja terdampak. Nilai pembayaran kompensasi dan kekurangan upah tersebut mencapai 10 miliar rupiah. Kesepakatan itu menjadi akhir dari sengketa ketenagakerjaan yang berlangsung sejak 2021. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti melalui rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Aku dengar sih, Bang.

0: FYI, Foyer Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya?
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
1: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah. Ayo balikin, mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI, Foyer Info.
4: Intermezzo.
5: Bang, bubur satu ya.
6: Pakai kacang, Mas.
5: Pakailah.
6: Dikasih ayam, Mas?
5: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
4: Intermezzo.
7: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, mata saya, ada apa ini? Bang, maaf, abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
3: Oh ya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
2: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara, karena akan sangat fatal sekali loh bang.
3: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
4: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Demikian Halo. Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
1: Ya, baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Dan pendengar, untuk saat ini kita bergabung dalam program Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda di sekitar Anda di 0853-8179-3206 bersama RRI Rimbaraya 90,1 FM. Dan pendengar, untuk saat ini akan hadir rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: PII Foyer Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Nggak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Ih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain nggak?
1: Mau dibuka nggak?
2: Iya, yuk, buka. Mau apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for yay info.
3: Intermezzo.
2: Cep.

0: PTK-ku tapi PTK-ku umur saya 20
1: berhasil
0: tidak kita kuliah di Inggris. Saya mau kaki itu ke.
2: Ini suara anak disabilitas.
3: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
2: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan tanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.
6: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup

0: 1000 tahun lalu.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang. Dan pendengar masih dengan rangkaian lagu pop Indonesia dalam program Halo RRI. Sampaikan keluhan Anda terkait pelayanan publik di 0853817932006. Sekali lagi di 0853817932006.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang, lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: AI for Yay Info.
1: 1, 2, 3
2: Dari tempat. Dari di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu.
1: Ya. Dua, ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
0: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
1: Cep. Ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
1: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
1: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
1: Dok Acin jawabannya.
4: Wow. Intermezzo.
5: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam program Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di edisi hari ini 5 Juni 2026. Dan saya yang bertugas Yasman mohon pamit pendengar, karena setelah ini akan hadir Kang Erik Kentona menemani Anda tepat pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya bertugas Yasman pamit, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

bantu anak-anak kembali belajar, bantu keluarga kembali berdiri. Pemulihan pasca bencana bukan tugas satu orang. Bersama bisa, bersama bangkit, bersama pulih.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya, menjelang siang untuk mendengar siar RRI Rimba Raya Berumrah dimanapun Anda berada. Nah, kali ini mendengar siar kita kesempatan kembali menemani ruang dengar Anda. Tepat pendengar untuk edisi kali ini hari Jumat 5 Juni 2026 mendengar hingga nantinya pukul 13 waktu Indonesia, maksud kami pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga demikian tadi, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Yasmin yang telah menemani ruang dengar Anda. Kini pendengar, program kita Indonesia Sehat kembali menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini hingga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Nah, tentunya pendengar TRR Rimba Pendengar Rupiah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tema pendengar terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Seringkali kita merasa sehat dan juga tidak merasakan keluhan apapun. Namun pendengar, tahukah Anda bahwa beberapa penyakit tentunya dapat berkembang tanpa gejala yang jelas. Karena itu mulailah pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan dan juga penyakit secara dini. Nah, tentunya pendengar, pemeriksaan kesehatan secara berkala atau medical check-up merupakan upaya untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan pada saat sakit, tapi juga ketika tubuh merasa sehat. Melalui pemeriksaan rutin, tentunya berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol tinggi, penyakit jantung, hingga gangguan gagal ginjal dapat dideteksi lebih awal sebelum menimbulkan komplikasi yang serius. Ada beberapa manfaat penting dari pemeriksaan kesehatan secara berkala, pendengar. Yang pertama adalah deteksi dini penyakit. Semakin cepat suatu penyakit diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan lebih baik dan juga mencegah kondisi menjadi lebih parah. Yang kedua, memantau kondisi kesehatan tubuh. Pemeriksaan rutin sendiri, pendengar, membantu kita mengetahui perkembangan kesehatan dari waktu ke waktu, termasuk berat badan, tekanan darah, kadar gula darah, dan juga kolesterol. Lalu yang ketiga, mengurangi risiko komplikasi penyakit yang ditemukan lebih awal. Tentunya pendengar, deteksi umum biasanya lebih awal ya, dan juga mudah ditangani sehingga alokasi risiko-risiko yang komplikasi dapat diminimalkan. Lalu yang keempat, menghemat biaya pengobatan. Nah, tentunya pendengar, pencegahan deteksi dini umumnya jauh lebih murah dibandingkan pengobatan penyakit yang sudah memasuki tahapan lanjut. Tentunya pendengar sekalian, pemeriksaan kesehatan tidak harus melalui tidak harus rumit ataupun mahal. Beberapa pemeriksaan dasar dianjurkan antara lain pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan kolesterol, pengukuran berat badan dan juga indeks massa tubuh, lalu pemeriksaan kesehatan gigi dan juga mulut, dan juga pemeriksaan kesehatan mata. Lalu konsultasi kesehatan sesuai usia riwayat penyakit keluarga.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
0: Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: ILM Indonesia Sehat. Lingkungan bersih, hidup lebih sehat. Lingkungan bersih adalah awal hidup sehat. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menjadi sumber penyakit, mengancam kesehatan anak dan keluarga. Mulailah dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan rumah dan sekolah, serta biasakan hidup bersih dan sehat. Lingkungan bersih membantu mencegah penyakit dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari bersama ciptakan lingkungan bersih demi generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan

Nah, tentunya pendengar, kita masih di Indonesia Sehat untuk edisi pagi hari ini. Nah, tentunya pendengar, bagi masyarakat yang memiliki faktor risiko tertentu seperti riwayat diabetes, hipertensi, ataupun penyakit jantung dalam keluarga, pemeriksaan rutin menjadi semakin penting untuk dilakukan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, jangan lupa juga menerapkan pola hidup sehat dan juga mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Rutin berolahraga, cukup istirahat, dan juga menghindari rokok, serta mengelola stres dengan baik. Dan tentunya pendengar, coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing ya, kapan terakhir kali kita memeriksa tekanan darah ataupun kadar gula? Jika sudah cukup lama pendengar, mungkin inilah saatnya yang tepat untuk menjadwalkan pemeriksaan kesehatan. Karena menjaga kesehatan pendengar bukan hanya karena untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan juga orang-orang yang kita cintai yang ada di rumah.

Nah, baiklah pendengar, pemeriksaan kesehatan secara berkala bukanlah tanda bahwa kita sedang sakit, melainkan bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri. Ingat pendengar, tentunya mencegah lebih baik tentunya daripada mengobati, dan juga mari biasakan pendengar melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin agar kita dapat hidup lebih sehat, produktif, dan juga bahagia. Tentunya pendengar, program Indonesia Sehat akan terus hadir pendengar di setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, saya Rikin Tono pamit undur diri dari program ini. Sampai jumpa di program Indonesia Sehat lainnya minggu depan. Selanjutnya pendengar, tetap stay terus bersama kami di 90,1 FM. Seperti biasa, tepat pada pukul 11 nanti pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya. Intermezzo.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabat. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: La verdad es que se lo merecían todos, estamos muy contentos de que se haya...
2: Itu semua memang mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini jadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana banget pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa, namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu, di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit pembalap Mercedes, Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta satu kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: Very tough match today for me.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heckman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heckman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heckman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh

0: Sementara itu Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil kita akan coba ulang pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Dan saya juga mengapresiasi dari Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di dan pastinya tidak buang.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
2: Ya, pastinya senang-senang bisa menaiki pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari Arena Net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang langsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Fahad malam. Tuan Raju Duo Ganda Putra Sabar Karyaman Kitama Muhammad Levi Isfahani dan Raymond In Nicholas Joachim. Begitu pula trio Ganda Putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramanti dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan China, Chen Boyang, Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Sudah, karena kita tahu kemarin pasangan China yang mengalahkan Fajar Fikri yang satunya lagi DG

0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus dengan untuk memberikan yang terbaik.
1: Ini kalau kita di lapangan memang tidak sadar dengan segala karena poin juga jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu masih belajar mengatasi itu gimana bisa tidak unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin ini juga dalam hal ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main di lapangan.
0: Sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kedati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ros Febi Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Andraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi lompatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak revisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance pendidikan dan penambahan.
0: Turnamen yang diinisiasi PB Popsi ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
3: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
4: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
3: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
5: Dari sini Indonesia masih ada.
3: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
2: Republik Indonesia masih ada!
3: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Nah, tentunya pendengar, nanti pada pukul 12 kita akan bergabung dengan Pro Satu RT Takengon pendengar untuk mengikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Muhammad Takengon. Dan juga kita pendengar bagi kaum andam ya, saat lagi tentunya kita akan menaikkan ibadah sholat Jumat dan juga cari kesempatan untuk diri sejenak dari ruang dengar Anda. Nanti kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut. Nah, tentunya pendengar, nantinya yang akan kita ikuti siaran langsung sholat Jumat, tentunya nantinya Anda juga keberseluni. Selamat siang tentunya untuk pendengar seri Rimba Raya dimanapun Anda berada. Untuk kaum adam tentunya selamat menikmati selagi mendengar ibadah sholat Jumat.

Hai Sobat RRI, buat kamu pecinta kucing, yuk kenali penyakit berbahaya bernama panleukopenia. Penyakit ini disebabkan oleh felin parvovirus, sangat menular dan bisa mematikan, terutama bagi anak kucing. Gejalanya, demam, muntah, diare berdarah hingga lesu dan dehidrasi. Virusnya bisa bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan, tapi tetap tenang, panleukopenia bisa dicegah dengan vaksin sejak dini, menjaga kebersihan, dan menghindari kontak langsung dengan kucing liar. Kalau anabulmu sakit, langsung bawa ke dokter hewan ya. Sayangi anabulmu dengan cegah panleukopenia.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Tagengon, saat ya, kami temani ruang dengar Anda untuk program musik dan informasi budaya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, hingga kita nantikan untuk bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Tagengon untuk kita ikuti bersama-sama pelaksanaan sholat Jumat di edisi Jumat 5 Juni 2026. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Tagengon karena informasi dan inspirasi.

2, siap-siap ya. Karena pesta sepak bola terbesar di dunia bakalan segera hadir. Yaps, lagi ngomongin Piala Dunia 2026. Buat pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini bakal digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gokil gak sih? Ini bakal jadi event super besar dengan vibe lintas budaya. Gak cuma itu, jumlah peserta juga nambah jadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama di lapangan. Bintang-bintang dunia kayak Kylian Mbappe, Lamine Yamal, sampai generasi baru pemain muda bakal unjuk gigi di panggung dunia. Buat kamu yang pecinta bola, ini bukan sekedar pertandingan, tapi momen yang bisa menyatukan dunia dalam satu semangat sepak bola. Jadi, siap dukung tim favorit kamu. Atau jangan-jangan berharap

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12.35 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera masuk ke masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar dinonaktifkan demi kenyamanan sholat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing dan mengisi saf paling belakang saf orang dewasa. Pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon menyediakan jasa penyewaan scaffolding perancah besi. Bagi jemaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Kaleng amal yang berada di samping kiri jemaah agar bisa diedarkan. Laporan keuangan Masjid Agung Rahmat Takengon hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026. Saldo awal tanggal 28 Mei 146.816.114 rupiah. Sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 22 sampai 28 Mei 3.746.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 29 Mei 6.865.000 rupiah. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 22 sampai 28 Mei 3.866.000 rupiah. Jumlah 14.477.000 rupiah. Pengeluaran sampai dengan tanggal 4 Juni. Honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat 1.500.000 rupiah. Bagian pemeliharaan, biaya pembuatan rak sepatu sandal Masjid Agung Rahmat Takengon 10 juta rupiah. Bagian umum dan perlengkapan 5.650.000 rupiah. Biaya pencerahan subuh 1.400.000 rupiah. Insentif imam, muazin, cleaning service dan satpam bulan Mei 30.500.000 rupiah. Jumlah pengeluaran 49.050.000 rupiah. Sedekah Zuraini binti Yusuf dari Bebesan 500.000 rupiah. Sedekah hamba Allah yang pahalanya disampaikan kepada almarhum Ali Anwar dan almarhumah Marina 1 juta rupiah. Sisa saldo sampai dengan tanggal 4 Juni 113.743.114 rupiah. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahmat Takengon Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Jazakallahu fima ataitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alaka tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Muslim SAG MCL. Sebagai imam yang terhormat Tengku Samsud Duha MA. Dan sebagai muazin yang terhormat Tengku Aman Salihan SPD. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi

الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحق الملك المبين الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى. أشهد أن لا إله إلا الله عالم سري والنجوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. مجلس جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertepatan dengan tanggal 16 bulan ini, kita sudah berada di tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Ini artinya penerapan pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah genap berusia 25 tahun semenjak dicanangkan 1 Muharram 1423 Hijrah yang lalu. Dalam perjalanan menuju usia dewasa ini, berbagai tanggapan muncul di tengah masyarakat. Ada yang mengapresiasi, namun tidak sedikit juga yang mencibir dan berkomentar negatif. Terlebih dalam beberapa minggu terakhir pasca ditayangkannya sebuah podcast yang sempat viral beberapa waktu lalu di Tanah Gayo ini. Untuk itulah, pada kesempatan yang diberkati ini, izinkan kami menyampaikan khutbah yang kami beri judul Membentengi Keluarga dengan Iman dan Akhlakul Karimah. Majlis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut kami ada beberapa hal yang menyebabkan hari ini seolah-olah syariat Islam berjalan di tempat dan terlalu lamban mencapai titik finish yang kita inginkan. Yang pertama, karena masih banyaknya para pelindung maksiat. Kebanyakan orang mau memfasilitasi maksiat karena dia merasa ada yang melindunginya, ada yang membekinginya, ada bodyguardnya, ada preman-preman nasi bungkusnya yang siap siaga 24 jam menjadi anjing penjaga bagi tuannya. Yang kedua, karena masih banyaknya juga di tengah-tengah kita pelaku maksiat. Kita tidak bisa menghilangkan maksiat itu 100% selama iblis, setan dan para TSTS-nya masih berkeliaran di tempat kita. Tapi minimal kita bisa mempersempit ruang gerak mereka agar mereka tidak jis dan tidak mengangkangi adat istiadat yang kita banggakan. Yang ketiga, kenapa seolah-olah syariat Islam itu terpasung? Karena masih banyaknya penonton setia maksiat. Kita memang bukan pelindung maksiat, kita bukan pelaku maksiat, tapi membiarkan kemaksiatan itu terjadi di depan hidung kita, di depan mata kita, dilakukan oleh istri kita, dilaksanakan oleh anak dan saudara-saudara kita, oleh orang-orang yang kita cintai, tanpa ada usaha mencegahnya. Itu yang kami maksud dengan penonton setia maksiat. Dan ini berbahaya. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud,
Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Asbahani dari Jarir bin Abdullah. Jarir berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum yang mampu mencegah kemungkaran tapi dia membiarkannya, maka Allah akan menimpakan bencana yang besar atas kaum itu. Umar bin Khattab pada sebuah kesempatan juga pernah menyampaikan, sesungguhnya Allah tidak mengajab seluruh manusia karena dosa sebagian mereka, tapi apabila kemungkaran dilakukan secara sangat terang-terangan, artinya semua orang itu telah menghalalkan azab Allah untuk ditimpakan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada tiga pilar peradaban yang ada di dunia ini, dan salah satu pilar tersebut adalah keluarga. Keluarga adalah miniatur kecil dari sebuah peradaban. Baik buruknya masyarakat akan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya sebuah keluarga. Dan perlu kita ingat bersama, inti sebuah keluarga itu adalah seorang ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq. Jika engkau mempersiapkan ibu itu sebaik mungkin, artinya engkau telah mempersiapkan lahirnya sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya. Majlis kalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, silakan istri kita di rumah berkarir karena tidak dilarang oleh agama, tapi dengan syarat jangan sampai mereka lupa dengan kodratnya sebagai seorang wanita. Dan yang perlu kita ingat, si perlu kita ingati gelahinat bos, kita jemarawan adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kita si meletak tentu di rumah tangga itu, mula jemah si natur kita. Seteri aku selama ini mahpi buhulan pakai mahmirun kita. Bagi para istri yang juga mau ingin membantu ekonomi keluarga mencari nafkah, monggo, persilahkan. Tapi diingatkan oleh kita sebagai kepala keluarga, jangan sampai lalai dengan fitrahnya sebagai seorang istri, terlebih perannya sebagai seorang ibu. Inti sampai perempat nyawa ranya tiak atas, ranya tepuk dodo, itu gara karena aku, bahwa ini gara mujadi. Majlis kalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal ini penting? Karena bagaimana orang tua membesarkan anaknya di rumah, biasanya akan seperti itu juga anak itu bersikap dan bertindak di luar rumah. Kalau anaknya tidak dihargai di rumah, di luar rumah pun dia tidak akan pernah menghormati orang lain. Kalau anak dibesarkan di rumah dengan menyarut, dengan temenak, maka ketika keluar dari rumah, biasanya anak juga akan gampang sekali mengeluh jemaah. Kalau anak tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, maka dia akan keluar mencari kasih sayang dari siapapun yang bisa dia dapatkan. Dan ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah awal mula dari sebuah terjadinya tragedi kemanusiaan. Inti sampai kedik dijemakin kedik tu, rupan kita kediki jemaah, cerak ni jemaatin cerak tu, rupan kita cerak ni jemaah. Oh ni jemaah, kena oh tu, rupan kita ya oh ni jemaah. Ogoh ni jemaah, kena ogoh tu, rupan kita ya ogoh jemaah. Gilir ni jemaatin gilir tu, rupan kita itu gilir jemaah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa Ismail kecil tidak gentar sedikit pun ketika akan dieksekusi oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Karena Ismail kecil telah memiliki iman yang kuat. Ismail kecil telah dididik dengan keimanan yang mumpuni, sehingga dia yakin, seyakin-yakinnya, Allah pasti tidak akan memberikan sesuatu di luar kemampuan seorang hambanya. Pondasi dasar kehidupannya tidak tergoyahkan.
Kalau boleh kita ibaratkan sebuah bangunan, jika pondasi dasar sebuah bangunan sudah sesuai dengan spek dan SOP-nya, insya Allah bangunannya pun nantinya akan berdiri dengan kuat. Tapi ketika pondasinya rapuh, jikapun titik gergelnya bagus, mampat atur lipapan lurum semak lisupunya, estetik bangunannya Instagramable, menarik untuk diposting, banyak yang like, banyak yang subscribe dan komen positif. Namun kalau bangunan, pondasi dasar bangunan itu bermasalah, yakinlah perlahan namun pasti akan ambruk, mudah musnah dan bisa merengut saat datang kuyu, apalagi yang datang itu adalah badai karena ringkihnya sebuah pondasi. Orang bijak mengingatkan, anak yang tidak dididik dengan keimanan yang baik, anaknya itu yang akan membunuh orang tuanya. Secara kasat mata, anaknya memang tidak langsung menggunakan pisau menghabisi ibu bapaknya. Tidak langsung dicarinya bedil untuk mendidik ayah dan ibunya. Tapi ketika dia menjadi sumber penyakit di tengah-tengah masyarakat, saat dia tidak menjaga marwah keluarganya, membebani orang tuanya dengan pemikiran-pemikiran yang sepatutnya tidak ditagih ditanggung oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya merasa gelisah, tidak bisa tidur, akibatnya asam lambung kambuh, tensi darah naik. Hal semacam ini menurut kami adalah bentuk lain dari psikopat berdarah dingin, membunuh secara perlahan namun pasti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keluarga Nabi Ibrahim kita juga belajar bahwa sesungguhnya sebelum kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, orang tuanya wajib terlebih dahulu menjadi orang tua yang saleh dan salehah. Majlis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa masih banyak yang perlu kita benahi dan kita evaluasi kembali.

mohon maaf kan sebenarnya kita tadi terjeda sejenak ya, tidak menemani ruang dengar Anda karena listrik tidak stabil ya untuk di seputaran kantor juga sekitarnya. Kini pendengar, di waktu yang tersisa sekitar 22 menit akan kita temani ruang dengar Anda tentunya di program Perundang Dut untuk edisi siang hari ini.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, lihat itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin, mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

Nah, untuk mendengar dan demikian untuk program kita di Produk untuk edisi kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya pendengar dari pukul 15 hingga malam nanti pendengar semua akan ditemani dengan rekan siar kita Puji Bro. Dan akhir kata, saya Ari Kentong yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.
3: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita beweni pengenan ranya surake gole i RRI Radio Piala Dunia.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
5: Trivia Pildun RRI.
4: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
6: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
4: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: στα σφαγγονιά.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air? Lalu jawab si anak, karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan, jawab si anak. Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun sering kali kita lupa

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 19 menit sore kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih bersama Bang Cipro ya, temani Anda dengan rangkaian pilihan tembang-tembang Reti J.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini informasi waktu untuk Anda 26 menit sudah kita jelang dari informasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RRI dimanapun Anda berada ya. Apa kabar sore hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu menyertai setiap langkah-langkah kita. Alhamdulillah pendengar, segala puji bagi Allah Ta'ala. Tentunya karena di sore hari yang indah ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, berkumpul bersama dengan anggota keluarga tercinta dan tentunya menikmati sejuknya udara dataran tinggi Tanah Gayo. Apalagi saat ini ya, hujan sepertinya sangat deras di luar sana. Untuk Anda tetap hati-hati dan waspada. Bagi baik pendengar, Bang Ciber kembali hadir menemani waktu santai Anda dalam program Selamat Sore Pada Maria edisi Jumat Penuh Berkat, Jumat 5 Juni tahun 2026 atau bertepatan dengan 18 Julhijjah 1447 Hijriah. Tentunya masih bersama Bang Jibro ya, akan temani perjalanan sore Anda melalui gelombang RRI 90,1 MHz. Bagi-bagi sahabat RRI yang sedang dalam perjalanan pulang ya, atau menikmati secangkir kopi gayo bersama keluarga, maupun yang masih beraktivitas di luar sana, baik di kantor ataupun di kebun, tetaplah bersama kami karena sore ini akan hadir beragam informasi ringan dan tentunya informasi-informasi yang penuh inspirasi serta lagu-lagu pilihan yang siap menghangatkan suasana senja Anda. Oke, next satu buah lagu ya yang sempat viral beberapa waktu di TikTok, kita hadirkan saat ini untuk Anda dari vokalnya Kuntrik si Ella bersama featuring Muhammad Afif. Ini dia Fatwa Orang Tua.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 5 menit lagi terjelang informasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saat nanti kita kembali akan kembali bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dari Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, berikut satu buah lagu kembali coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari Nazila Pona, ini dia Jasa.

Oke, baik pendengar, 1 menit lagi kita jelang formasi 17 ya. Saatnya nanti kita akan coba bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali program 17 untuk lintas 17 untuk Anda.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siang berjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh kembali meraih WTP. Informasi lainnya, pendaki hilang di Gunung Selawah belum ditemukan, operasi pencarian berlanjut. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI, untuk ke-18 kalinya secara berturut-turut. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja keras, integritas, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
2: Selama proses pemeriksaan berlangsung, seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Banda Aceh telah berupaya memberikan dukungan secara maksimal melalui penyediaan data, dokumen, informasi, serta pendampingan terhadap kegiatan pemeriksaan lapangan. Alhamdulillah seluruh rangkaian pemeriksaan telah berjalan dengan baik dan lancar dan juga konstruktif. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun demikian, kami meyakini bahwa keterbukaan dan kerjasama yang baik dengan BPK merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang aman.
1: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN, DPRK, serta masyarakat Banda Aceh yang terus memberikan dukungan dan kepercayaan. Prestasi ini akan menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus bekerja lebih baik dalam menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pendaki yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Selawah belum ditemukan. Operasi pencarian terus dilanjutkan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Operasi pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Selawah, Kabupaten Aceh Besar, memasuki hari keempat pada Jumat 5 Juni 2026. Kepala Basarnas Banda Aceh Al-Husin mengatakan korban yang masih dalam pencarian bernama Faiz Hidayat, umur 23 tahun, warga Desa Palogading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan informasi yang diterima Basarnas, korban mendaki Gunung Selawah bersama sejumlah rekannya pada Minggu 31 Mei 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rombongan tiba di puncak gunung sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat hendak turun, rekan-rekan korban menyadari Faiz tidak lagi berada di lokasi. Korban terakhir kali terlihat di area puncak Gunung Selawah. Upaya pencarian awal yang dilakukan oleh rekan-rekannya di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil hingga keesokan harinya. Pada hari keempat pencarian ini, tim SAR gabungan akan membagi personel ke dalam 4 tim.
4: Jadi untuk hari ini sendiri, kita kemarin sudah naik dari Lampana Lengah, kemudian kita hari ini menyusur dari posko Beringin, ya, itu di pertengahan lereng Gunung Selawah itu bergerak menuju ke Lampana Lengah. Jadi di sana kita sudah ada lihat ada beberapa seperti tanda-tanda, maka kita melakukan penyisiran. Dan juga kita di arah selatan juga kita kembali lagi, kita lakukan menggunakan drone pada hari ini. Dan kita juga menggunakan anjing pelacak, begitu.
3: Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur, antara lain Basarnas Banda Aceh, Polsek Lembah Selawah, Koramil Lembah Selawah, Polisi Kehutanan Taman Hutan Raya Pocut Merah Intan, RAPI Aceh Besar, Mapala Universitas Malikus Saleh, Satgas Sarpidi, Kopala Pidi, serta masyarakat setempat. Al-Husin mengatakan untuk mendukung operasi pencarian, tim SAR menggunakan sejumlah peralatan, diantaranya satu unit rescue truck, drone thermal, GPS, peralatan komunikasi, perlengkapan pencarian gunung dan hutan, serta anjing pelacak K9. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Pusat Statistik BPS Kota Los Sumawe menggelar pemilihan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik SPP, pelayanan statistik terpadu PST, serta sosialisasi sensus ekonomi 2026. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kota Los Sumawe menggelar pemilihan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik, pelayanan statistik terpadu, serta sosialisasi sensus ekonomi. Kegiatan yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, media massa,
2: bertujuan memperkuat tata kelola daerah guna mendukung perjalanan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Statistisasi Alimadia BPS Kota Los Sumawe Hania yang mengatakan pembinaan statistik sektoral merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 6 kali dalam setahun untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan setiap instansi. Yang menurutnya statistik yang berkualitas menjadi pondasi penting dalam melahirkan kebijakan yang efektif dan berbasis data.
3: Hari ini BPS mengadakan kegiatan pembinaan statistik sektoral, yang ini kegiatan rutin setahun 6 kali kepada dinas dan instansi di Kota Los Sumawe. Kemudian juga ada sosialisasi standar pelayanan publik di pelayanan statistik terpadu di BPS Kota Los Sumawe yang dihadiri dari 5 unsur, ada masyarakat, ada media massa, ada stakeholders, ada pihak akademisi. Itu kemudian juga sosialisasi sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari bulan Mei sampai Agustus tahun 2026 ini.
4: Iya, berapa hari kegiatan dilakukan?
3: Kegiatannya sehari, cuman kalau yang untuk pembinaan itu kegiatannya nanti 6 kali dalam setahun.
4: Berarti continue, Bu ya?
3: Iya, continue. Ini yang seri ketiga sudah.
1: Selain pembinaan statistik sektoral, BPS Kota Los Sumawe juga menyampaikan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta mensosialisasi pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hania mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Pendataan rumah tangga yang akan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan petugas dan mitra resmi BPS yang akan mendatangi warga secara langsung. Melalui kegiatan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data semakin meningkat. Karena data yang akurat bukan sekedar angka, melainkan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dari Los Sumawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, seluruh jenjang siswa tingkatan madrasah di lingkungan Kementerian Agama Aceh Barat laksanakan ujian semester dengan ujian kemampuan akademik maupun ekstrakurikuler. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Madrasah berbagai tingkatan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan ujian akhir semester tahun ajaran 2025 hingga 2026. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Suhadi mengatakan ribuan siswa dari tingkat Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tasanawiyah MTS hingga Madrasah Aliyah MA mengikuti pelaksanaan ujian semester tersebut. Untuk tingkat Madrasah Ibtidayah dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian semester sebanyak 5,147 orang siswa, tingkat Tasanawiyah sebanyak 2,782 orang siswa, dan tingkat Aliyah sebanyak 2,491 siswa. Pelaksanaan ujian semester berlangsung serentak di seluruh madrasah dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan tetap mengikuti aturan dan jadwal yang telah ditetapkan pihak Kementerian Agama itu.
6: Mudah-mudahan evaluasi yang dilaksanakan tahun ajaran 2025-2026 ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat dievaluasi progres dari kemampuan anak-anak yang telah melaksanakan pembelajaran selama tahun pelajaran 2025-2026 ini. Mudah-mudahan mereka mengalami perubahan yang terbaik dalam pendidikan mereka.
5: Untuk pembagian rapor siswa akan direncanakan pada tanggal 20 Juni 2026. Suhari juga menambahkan pihak madrasah akan memberikan kesempatan ujian susulan bagi siswa yang berhalangan hadir dengan berbagai kendala karena sakit maupun alasan tertentu lainnya, sehingga seluruh siswa tetap dapat mengikuti ujian semester. Ia berharap pelaksanaan ujian semester di seluruh madrasah berjalan lancar dan mampu menjadi evaluasi capaian pembelajaran siswa selama satu semester terakhir. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar hadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi, Bupati sebut Prodi Kehutanan pada PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayolues dapat menjadi pusat pembelajaran kehutanan nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
7: Bupati Gayolues Suhaidi menilai program studi kehutanan PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayolues memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pembelajaran kehutanan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi Prodi Kehutanan PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayolues. Menurutnya, keberadaan Prodi Kehutanan sangat relevan dengan kondisi Gayolues yang didominasi kawasan hutan. Ia berharap program studi tersebut dapat menjadi jurusan unggulan yang tidak hanya diminati mahasiswa dari Aceh, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Suhaidi juga mengajak seluruh pihak meningkatkan kualitas dan akreditasi kampus agar semakin berkembang dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Selain itu, Suhaidi mendorong Prodi Kehutanan menghadirkan inovasi khas seperti pengembangan laboratorium alam dan program penelitian kawasan hutan yang dapat menjadi daya tarik akademik sekaligus memperkuat posisi Gayolues sebagai pusat studi kehutanan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Masih dari Takengon, pendengar, bencana alam hidrometeorologi yang turut menerjang Aceh Tengah pada tahun 2025 lalu diharapkan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait mitigasi bencana serta menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya kembali dilaporkan Vital Jayadi.
8: Kegiatan seminar internasional terkait mitigasi bencana maupun pelestarian lingkungan resmi digelar

0: menyikapi mitigasinya ke depan.
1: Yeah.
0: Apa upaya-upaya kita yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi risikonya, sehingga kejadian akhir tahun lalu tidak akan terjadi lagi ke depannya. Begitu.
2: Sajanah menambahkan perubahan iklim yang terjadi saat ini telah meningkatkan potensi berbagai bencana alam. Karena itu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Melalui seminar internasional ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam upaya mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Hal itu sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Selengkapnya kembali dilaporkan Alfi Saharin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gayo Lues Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, DOKA, hingga APBK, termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani, serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja, Banda Aceh, Loks Maweh, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut memengaruhi harga komoditas tersebut. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
6: Harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi harga komoditas tersebut. Pengepul cengkeh di Sabang Zulfikar mengatakan harga cengkeh kering saat ini berada pada kisaran Rp105.000 hingga Rp106.000 per kilogram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sempat mencapai Rp121.000 per kilogram. Penjualan cengkeh kering dari Sabang juga mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun 2025 jumlah pengiriman ke Sumatera Utara mencapai sekitar 9 ton, sedangkan tahun ini hanya berkisar 2 hingga 3 ton.
7: Hari ini di Sabang 105-106 ribu, 121 tahun kemarin. Kalau misalnya harga penurunan kita bandingkan seperti tahun lalu, itu pun karena cengkeh di Sabang ini tahun ini agak berkurang kan. Nah, makanya kalau inspektor tuh kurang masuk. Bulan 6 inilah nih. Bulan 6 sampai akhir bulan 6 ini udah puncak panen.
6: Menurut Zulfikar, menurunnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi penyerapan cengkeh dari petani. Kondisi tersebut membuat volume perdagangan tidak sebesar sebelumnya. Selain cengkeh kering, harga cengkeh basah saat ini berkisar Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Sementara cengkeh yang masih bercampur tangkai dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Zulfikar menambahkan, cuaca hujan masih menjadi kendala dalam proses pengeringan cengkeh. Puncak panen diperkirakan berlangsung hingga akhir Juni, sedangkan perkembangan harga masih bergantung pada permintaan pasar. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 23 menit sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, sudah sama-sama kita ikuti ya program Melintas 17 bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh, hadirkan informasi-informasi utama dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Mudah-mudahan informasi yang dihadirkan, informasi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat menambah wawasan tentunya. Oke, baik pendengar, selamat sore sahabat RRI Maraya dimanapun Anda berada, apa kabar di penghujung hari yang penuh berkah ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap bersemangat untuk menjalani berbagai aktivitas ya. Kembali kami hadir dalam program Harmoni Senja RRI Rimba Raya, menemani perjalanan senja Anda dari dataran tinggi Tanah Gayo yang sejuk dan penuh pesona. Tentunya masih bersama Bang Cibro ya, mengudara dari studio RRI Rimba Raya untuk mengantarkan rangkaian lagu pilihan yang cantik, manis, dan tentunya penuh makna. Tentunya di edisi R, ya, Jumat tanggal 5 Juni 2026 yang juga bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tentunya mari kita jadikan senja ini sebagai waktu untuk menenangkan hati, mensyukuri nikmat kehidupan, dan menikmati indahnya alunan musik dari dataran tinggi Tanah Gayo yang kaya akan budaya dan kehangatan persaudaraan. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya, tentunya di talian 0853-8179-3206. Mudah-mudahan dapat kita hadirkan dan kita bacakan WhatsApp-nya, amin. Baik, mengawali jumpa kita pendengar, satu buah lagu dari vokalnya Abade Yus menyapa Anda semuanya, hangatkan suasana sore ini dengan lagunya Ampung Ampung Pulau.

0: Nafa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
3: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
4: Sa dari Papua.
5: Awa orang Padang.
6: Aku wong Jawa.
2: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
7: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
2: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.
8: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 15 menit lagi, tak jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya. Hadirkan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanoh Gayo. Sahabat RRI, ketika mentari perlahan menuruni cakrawala dan udara pegunungan mulai terasa semakin sejuk. Saat itulah lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanoh Gayo membawa cerita tentang cinta, tentang kerinduan, tentang budaya, tentang persahabatan, dan juga tentang kecintaan kepada kampung halaman. Oke, baik pendengar, untuk Anda tetap hati-hati dan waspada ya. Di luaran sepertinya hujan masih belum berhenti dan masih terus mengguyur dataran tinggi Tanoh Gayo dan sekitarnya. Oke, baik, untuk lagu-lagu gayunya ya masih terus akan kita lanjutkan sampai nanti kita jelang di formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, lagu berikut ya dari Nami Ilyas kita hadirkan untuk Anda semuanya dengan tajuk Kelset untuk kita semua.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, terjelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudahi untuk program Harmoni Senja, hadirkan lagu-lagu dataran tinggi Tanoh Gayo. Mudah-mudahan salah satu lagu yang kami hadirkan tadi adalah lagu-lagu kesayangan Anda ya. Dan mudah-mudahan juga dapat memberikan nuansa positif atau vibe penuh semangat dimanapun Anda berada tentunya. Oke, baik, seperti biasa kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya, klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika George Soros adalah hoax, dilansir dari tirta.id. BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter investigatif Pesta Babi yaitu Dandi Laksono menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotoroyong dari berbagai lembaga masyarakat. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RRI, dimanapun Anda saat ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Senja hari ini terasa begitu istimewa di antara rintik hujan yang turun membasahi bumi, membawakan kesejukan dan ketenangan. RRI Rimba Raya kembali hadir temani waktu sore Anda melalui program Harmoni Senja. Tentunya masih bersama Bang Cibro ya, edisi siar Jumat penuh berkat 5 Juni 2026 atau bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semoga suasana sore ini menjadi pengingat akan begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala yang senantiasa tercurah kepada seluruh makhluknya. Sahabat RRI, hujan seringkali menghadirkan suasana yang sahdu. Di balik suara rintiknya ada ruang untuk merenung, bersyukur dan mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Apalagi kita saat ini masih berada dalam suasana bulan Zulhijjah, bulan yang penuh keutamaan dan keberkahan. Karena itu pendengar, hingga menjelang waktu sore maghrib nanti, Harmoni Senja akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan yang akan menyejukkan hati dan jiwa serta menguatkan iman dan mengajak kita untuk selalu mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah-langkah kehidupan yang kita jalani. Oke, baik, untuk sahabat RRI yang senang beristirahat di rumah juga menikmati hangatnya secangkir kopi atau teh ya, maupun yang masih dalam perjalanan pulang, tetaplah bersama kami. Semoga alunan lagu-lagu religi yang kami hadirkan sore ini menjadi teman terbaik dan pengisi senja yang teduh dagi berkah. Oke, pendengar, marilah kita nikmati bersama sajian lagu-lagu religi pertama ini. Semoga membawa ketenangan, kedamaian, dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

lubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Bagi baik pendengar dimanapun Anda berada, 23 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian barat. Informasi untuk Anda waktu maghrib ya, untuk dataran tinggi Tanah Gayo especially Kabupaten Bandar Maria jatuh pada formasi 18 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik untuk Anda masih stay bersama kami ya di 90,1 MHz. Tentunya saat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib ya. Mudah-mudahan kita semua sudah dalam keadaan persiapan, dan tentunya yang di perjalanan juga sudah sampai ke rumah, kemudian yang di rumah juga sudah siap-siap ya. Baik, masih kita temani dengan hiburan religi. Kali ini kita hadirkan darinya Ustadz Dery Sulaiman dengan tajuk lagunya Istri Solehah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, 4 menit lagi kita jelang formasi 18 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di formasi tersebut kita akan tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum azan seperti biasa kita akan hadirkan selawat asikil sebagai pertanda bahwa sesaat lagi azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silmi.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladawi Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum ilmu grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
10: Secerca harapan komitmen kita pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh, hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnama Sidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
11: Sampai tahun 2020, guru itu kan masukkan moratorium. Padahal data di Bapenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya kalau adjustment agak progresif lagi antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syarifuddin Alam. Alam.
13: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendapat

0: 6.30 waktu Indonesia Barat, yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
1: Diketahui
0: secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kengon, di mana jemaah haji benar meriah tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
3: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
3: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Terima kasih dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau Official International Friendly Match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
0: Halo Niar. Ya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
1: Iya, dan sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan atau official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putih, sementara Timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesedihan, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini. Kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot, kemudian ada Justin Hubner, ada Kevin Sigga, Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho, sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivan Yedir dan juga Jepulu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 Indonesia. Selamat pendengaran.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral ya, bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar, yang tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Jumat 5 Juni 2026 ya, di malam hari ini dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon tentunya. Selamat malam semuanya yang baru bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan kita lanjut terus pendengar dengan rangkaian program selanjutnya, dan nanti kita akan ikuti mimbar agama di edisi malam ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar agama di edisi malam kali ini dengan judul Menjaga Persatuan Menghindari Perpecahan Umat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga persatuan, menghindari perpecahan umat. Persatuan adalah kekuatan umat Islam. Tanpa persatuan, umat akan mudah dilemahkan dan dipecah belah. Oleh karena itu, menjaga persatuan adalah kewajiban yang harus kita junjung tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Al-Imran 103. Ayat ini menegaskan bahwa persatuan harus dibangun atas dasar iman dan ketaatan kepada Allah. Perpecahan hanya akan melemahkan umat dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap muslim harus saling mendukung, saling menolong dan saling menguatkan. Jika ada suatu bagian yang lemah, maka bagian lain harus membantu agar bagian tersebut tetap kokoh. Dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan pendapat tanpa menjadikannya alasan untuk bermusuhan, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama, menghindari ghibah dan fitnah yang dapat merusak ukhuwah, serta menumbuhkan rasa kasih sayang dengan saling mendoakan dan menolong. Persatuan umat adalah modal besar untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan persatuan, umat Islam akan kuat, berwibawa, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jaga persatuan umat dengan menghindari segala bentuk perpecahan. Dengan persatuan, kita akan meraih rahmat Allah, memperkuat ukhuwah dan membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga persatuan, menjauhi perpecahan dan meneguhkan ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, telah kita ikuti tadi mimbar agama di edisi malam ini dengan judul Menjaga Persatuan Menghindari Perpecahan Umat ya. Nah, kita lanjut terus pendengar di malam hari ini tentunya dengan rangkaian lagu-lagu yang masih akan terus menemani kebersamaan kita, dan juga sama-sama nanti kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

RRI Radio Piala Dunia. Sedalamku, entah kita pengen murum-murum siaran resmi Piala Dunia RRI. Ari tanoh gayu si sejukni ling Piala Dunia. Kin cita beweni, pengenan ranya surake, gole, IE.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

nafsu, pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal yang aneh dan bahkan ditertawakan. Aku tidak penting berapa banyak kau lakukan suatu kebaikan. Yang penting dalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu, maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Teguh prinsip hidupmu. Biar engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara anakku. Hanya berapa lama kau benci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Ya, baik pendengar, selamat malam semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola FIFA Match Day yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, mempertemukan antara Timnas Indonesia dan juga Timnas Oman ya, yang akan dipandu oleh reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Membangun serangan, kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri. Bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan, terus saja di mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, si pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odera di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki. Menggunakan kaki kiri dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
2: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
1: Kevin Dix didorong.
2: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan.
1: Al-Ghazani.
2: Ya. Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
1: Enggak pakai alatas.
2: Oh, enggak pakai alatas. Itu titik sandoran. Dari mana titik-titik? Salah satu bagian jodoh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan, yeah, yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
1: Nathan.
2: Ya, Nathan Chowon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix dari kota berhenti, ada lagi silangan Indonesia. Wow, bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali,
1: yeah,
2: bagi
1: Indonesia.
2: Indonesia. Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
1: Nathan.
2: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan kaki kiri. Bangkung, disudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
1: Wah, terjatuh ya, lagi.
2: Ini menjadi salah
1: kartu
2: satu
1: kuning.
2: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
1: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola sekali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha mengumpulkan bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
2: Pelbesi.
1: Sekarang berarti berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho, sang kapten, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan. Namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
2: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah

0: ya, atau sisi kiri lini serang dari Indonesia menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertemu jangkau seperti Aikan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Nomor punggung
1: Justin Hapner,
0: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
1: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman, berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: Player number 23, Justin Hapner.
1: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain-pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratna Mangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
0: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al

0: Rahawi, Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia, ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dis, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga didolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya, terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Orakmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon, masih Nathan, berikan lagi, orang pelatih, berbahaya, oh ada tendangan sebuah tendangan Indonesia, bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan, hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Orakmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman, hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri, akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan, lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Orakmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Orakmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia, masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri, ada Joy Pelupesi di situ, sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar, Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Chowaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratna Roratmangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai pemain-pemain Oman. Kali ini terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Ke tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix. Bantu oleh Putra. Tidak berhasil.

baik pendengar, kita jeda sejenak untuk program siaran bola di malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Dan sesaat lagi jangan kemana-mana, kita akan ikuti program Ruang Komunitas bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga pemirsa RRI Net di malam hari ini. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita di program Ruang Komunitas di edisi malam hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio RRI Takengon di malam hari ini. Terkait dengan topik kita di malam hari ini, cupang mania antara hobi, prestasi dan juga peluang bisnis ya. Jadi untuk pendengar semua mungkin yang hobi cupang nih, nanti bisa nanya sama abang-abang kita yang ganteng-ganteng ini yang sudah hadir di studio. Ada Bang Zulkifli selaku Wakil Ketua Gayo Beta Squad. Assalamualaikum, selamat malam Bang.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada Bang Aryandi juga selaku Sekretaris Gayo Beta Squad. Assalamualaikum Bang, sehat juga?
2: Alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah. Ada Bang Alex juga nih sebagai anggota malam hari ini. Selamat malam Bang Alex.
3: Malam Bang.
0: Iya, udah makan belum?
3: Udah Bang.
0: Sepertinya lemas sekali. Ya baik, kalau kita berbicara ikan cupang ini pendengar ya, bukan lagi sekedar ikan hias yang dipelihara untuk mengisi akuarium di rumah. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini cupang telah berkembang menjadi sebuah hobi yang memiliki komunitas kuat, prestasi yang membanggakan hingga peluang-peluang bisnis yang bisa dibilang menjanjikan lah ya. Jadi beragam jenis, warna dan juga karakteristik unik ini membuat ikan cupang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta ikan hias, tentunya dari berbagai kalangan ya. Jadi pendengar semua yang mungkin ingin bertanya malam hari ini, dan kebetulan kita juga live di YouTube RRI Takengon Channel malam hari ini, jadi yang ingin bertanya bisa langsung tinggalkan komentarnya di situ di video kita yang sedang live malam hari ini pendengar, atau bisa juga sampaikan kepada kami melalui chat WhatsApp juga bisa ya, di 0852-7082-5272 ya. Kita mulai dari Bang Zulkifli deh. Gimana nih Bang, awal mulanya berdiri komunitas Gayo Beta Squad ini, bisa diceritakan gak dari tahun berapa?
1: Kalau secara komunitas terhitung baru nih Bang untuk baru ya terbentuknya. Tapi orang-orangnya rata-rata orang-orang yang udah lama main di cupang. Jadi dari kayak Bang Alek 2021
3: 2020.
1: Ada lagi yang di atas itu Bang?
3: Ada, senior banyak.
1: Kalau okay, kami hitungannya baru.
0: Baru berapa nih maksudnya, baru 6 bulan kah, 1 tahun kah, atau bagaimana nih?
1: Barunya mungkin kalau serius untuk komunitasnya ya setahunan lah Bang. Tapi sebelumnya pasti udah pernah punya, rata-rata ada pernah punya cupang. Tapi keep-keepan sendiri masing-masing.
0: Kenapa harus ikan cupang gitu? Apa mungkin bagi sebagian orang awam, lah cupang ini apa ya kan? Saya pun juga sebagai orang awam, ini ngapain sih orang main-main cupang ya kan? Kenapa harus cupang gitu Bang Sul? Kan masih banyak hobi-hobi yang lain gitu.
1: Kalau ikan sebenarnya nggak cuma ikan cupang Bang, banyak hobi di ikan, khususnya di ikan lah, ikan hias kan. Kalau cupang jo itu kayaknya karena ikan masa kecil semua anak-anak sekitar sini lah Bang, nggak di sini aja sebenarnya. Hampir semua anak laki itu kecilnya pasti sama ikan cupang, ada pasti pernah rawat ikan cupang. Cuman sekarang ini lebih jelas lagi, ikan cupangnya lebih bagus, lebih tahu arahnya ikan cupang yang kayak mana. Ikan cupang yang bagus tuh makin jelas sekarang Bang kan. Nggak kayak yang dulu asal ikan cupang cuman sekarang makin dalam lah.
0: Saya juga dulu waktu masa kecil sempat mengalami juga waktu itu, karena kebetulan kan saya lahir besar di Jakarta dulu. Sempat juga ya, maksudnya cuman sekedar oh cantik nih ikannya, bagus nih, cuman sekedar itu aja gitu, nggak tahu ini ikannya jenis apa ya kan. Kalau misalkan nanti dibudidaya bagaimana, bisa apa enggak, nggak tahu, cuman sekedar beli udah pajang di akuarium dah, cuman sebatas itu gitu. Nah kalau Bang Aryandi sendiri, apa awal mula ketertarikan ikan cupang nih?
2: Dari awal pelihara ikan cupang tuh seperti yang Bang Jul bilang tadi ya, kita mengulangi masa kecil memelihara ikan. Awalnya gitu. Terus itu tertarik dari di online kan udah mulai banyak yang jual dengan harga yang lumayan tinggi, ada yang rendah itu. Mulainya penasaran kenapa ada harga nilai cupang ini bisa ada yang terlalu overpriced gitu, ada yang murahnya kayak kita beli di pasar-pasar ini kan ada yang bisa terjangkau.
0: Terlalu overpriced ini maksudnya puluhan juta kah, ratusan juta atau mm-an nih?
2: Pernah dengar di harga 1 jutaan itu udah overpriced.
0: Udah wah ya?
2: Udah wah.
1: Untuk ikan cupang.
2: Untuk ikan cupang. Kan biasanya kita lihat ikan cupang 15 ribuan, kok ada yang harga segini?
0: Iya, apalagi Bang Alex yang udah nikah kan repot juga minta izin sama istrinya buat belikan cupang harga segitu ya kan? Bang Alex sendiri sebagai, bisa dibilang sebagai orang yang sudah lama lah berkecimpung di dunia ikan cupang ini, selama ini sejauh ini yang abang tahu ada berapa jenis sih bang ikan cupang nih?
3: Jenisnya banyak kali bang, karena kan dari koi aja dia macam-macam kan. Ada koi Cooper, koi bereaksi banyak bang. Habis itu belum kita bilang jenis yang lain lagi, ada krontel, ada HMPK. HMPK itu aja terbagi berapa lagi bang, terlalu banyak, banyak memang bang. Kalau untuk 20 jenis ada kayaknya.
1: Lebih
3: banyak. Bang
0: banyak. Berarti kalau untuk pribadi sendiri yang saat ini dikoleksi ada berapa jenis?
3: Paling yang bagus-bagus aja lah bang, untuk main untuk main lah kita bilang, untuk kontes kan. Ada. Kalau untuk jual ya yang jelas lebih banyak bang.
0: Saya penasaran kalau lagi kontes ini apa yang dinilai sih sebetulnya?
3: Dia speknya bang, kita bilang ada misalnya bukaan ekornya bang, kan ada yang model ngesi, ada yang biasa aja gitu kan. Ada habis itu dari bentuk badan, dasi, semuanya memang bang keliling lah dinilainya kayak gitu. Warnanya juga ada juga yang dinilai gitu kan.
1: Kalau spek nggak bisa cuma jelasin pakai mulut bang.
3: Memang harus lihat ikannya, ditunjukin bang.
0: Itulah bang Alex nggak bawa contoh ikan ke soalnya ke studio ya. Nah kalau berbicara komunitas nih bang Zul, sejauh ini kegiatan rutin yang sering dilakukan apa? Mungkin ada kopi darat kah, ngopi seminggu sekali, atau ada kegiatan rutin apakah gitu?
1: Ya dari mulai terbentuk kan Oktober. Sebelum Oktober lah bentuk komunitas kami udah ngadain latber nih kayak kontes kecil bang. Kontes kecil untuk lingkup sekitar
0: latihan bersama ini, ya
1: latihan bersama, tapi bukan cuma untuk Aceh Tengah benar meriah. Udah 4 kali latber, terus ini tanggal 21 nanti akan ada latber yang kelima.
0: Setiap minggu?
1: Enggak setiap minggu. Rencana awal dulu tiap bulan, tapi kemarin ada kendala, mulai terakhir kami latber puasa.
0: Apalagi kan tiap anggota itu punya kesibukan masing-masing juga ya.
1: Iya bang.
0: Jadi kalau mau dipaksakan ngumpul seminggu sekali sepertinya sulit begitu ya. Berapa banyak orang anggota sekarang ini kalau bisa dihitung?
1: Di grup 102-103 gitu lah.
0: 102-103 lumayan lah ya. Berarti kalau untuk kegiatan-kegiatan besarnya mungkin seperti lomba, kontes itu rutin dilaksanakan atau bagaimana?
1: Sebelum puasa itu tiap bulan bang. Bahkan kami waktu bencana buat latber amal yang total semua kumpulan uang uang entry, uang pendaftaran semua kami salurkan untuk korban bencana.
0: Bencana November kemarin.
1: Jadi yang juara waktu latber amal ini nggak dapat apa-apa selain piala. Khusus uangnya, uang pendaftaran semua untuk korban bencana.
0: Kalau dari Bang Zul sendiri sejauh ini selama menggeluti dunia cupang, ngelihat ikan cupang ini paling murah dan paling mahal itu berapa nominalnya?
1: Kalau paling murah harga pasaran mungkin 10.000-5.000 bang. Kalau yang udah dengar langsung bang, yang paling mahal orang kakengon pernah beli 800 ada satu ekor.
0: 800.000.
1: Ada kawan kita pernah beli. Ari Andi termasuk. Crazy rich nih bang.
0: Nah untuk Bang Andi sendiri untuk perawatannya gampang nggak sih kalau ikan cupang tuh?
2: Kalau untuk perawatan dibilang gampang, juga gampang. Kalau dibilang ikuti susahnya, susah juga bang. Karena gini, kalau perawatan cupang itu basic untuk perawatannya mudah kali. Cuman untuk kategori ikan kontes ini mungkin agak berat bagi saya. Karena ada beberapa yang harus diukur, air, latihan rutin.
0: Berarti apa sama ikan yang murah dengan ikan yang mahal, perawatannya apa beda nih? Kalau dari segi pakannya mungkin atau apanya?
2: Kalau diambil dari garis besarnya sama aja bang. Kalau memang niat untuk rawat, rawat yang betul, dengan kondisi air yang bagus, dengan taruh ketapang, sama kalau untuk saya pribadi pakai garam ikan supaya lebih aman.
0: Oke, udah pernah ikut kontes sejauh ini bang?
1: Juara nih bang.
2: Sudah Sudah hampir beberapa kali tuh, Pak.
0: Oke, di seputaran Aceh Tengah kah atau mungkin pernah ke daerah luar?
2: Untuk saya sendiri udah pernah keluar. Contohnya ada di main di Banda. Untuk di luar Aceh ada main di Pulau Jawa, tapi sayangnya enggak ikut.
0: Oke. Ya. Ini Bang Andi sepertinya tegang banget malam ini. Ngopi dulu, Bang. Silakan lah. Eh, kalau ke Bang Alex nih, mungkin kalau berbicara berbicara bisnis nih. Peluang-peluang bisnis ikan cupang ini seperti apa nih, Bang? Masih cukup layakkah untuk dijadikan pemasukan rutin atau hanya sekedar aja?
3: Sebenarnya kalau memang fokus ya, Bang. Kalau memang fokus, kayaknya ya bisa untuk penghasilan rutin ya. Karena kan kita bilang dari perawatannya, dari resikonya dia kurang. Karena nggak pakai oksigen pun dia tahan kan. Walaupun mati lampu, walaupun apa, yang penting kan ganti airnya itulah rutin, Bang.
0: Sehari sekali, seminggu sekali?
3: Seminggu sekali lah.
0: Seminggu sekali ya. Oke, berarti
3: 5 hari sekali kayak gitu, Bang.
0: Berarti kalau untuk peluang bisnis masih cukup menjanjikan begitu. Cukup,
3: Bang. Apalagi sekarang kita bilang kalau udah ada komunitas ini kan udah sering ada kontes atau apa gitu, Bang, kan. Jadi kan maksudnya orang tuh mau termotivasi lah, Bang. Untuk ikut apa kan harus cari ikan lagi, Bang, kan, apa kayak itu.
0: Oke. Berarti Bang Alex sendiri sebagai pebisnis cupang ini beli dari orang lain ikannya atau memang budidaya sendiri di rumah?
3: Beli, Bang. Karena kan kalau di sini nggak bisa kita ternak, Bang. Dingin.
0: Oh, berarti harus
3: kita dia buraya nggak jadi, Bang. Kalau untuk nyoba ternak udah pernah. Ya kita bilang netas telurnya, tapi dia nggak jadi, nggak sampai besar, Bang. Paling umur sebulan.
0: Oh, harus di tempat yang panas, nggak bisa tempat dingin seperti kita ya?
3: Iya, Bang. Habis itu pakannya pun agak susah kita nyari di sini, Bang, butuh air kan.
0: Berarti untuk budidaya memang tidak pas suhu cuacanya di sini.
3: Nggak cocok, Bang.
0: Tapi untuk begitu dia sudah besar, kita bisa untuk pelihara gitu.
3: Bisa, Bang.
0: Iya, saya sebagai orang awam nggak paham gitu ya. Ada nggak tips-tips dan trik-triknya nih, Bang Zul nih, ngerawat ikan cupang biar biar warnanya mungkin tetap cantik atau mungkin secara fisiknya bisa terus kuat ikut kontes nih, gimana? Ada tips-tipsnya nggak nih?
1: Tips, Bang. Nggak jauh-jauh dari yang dibilang Ariandi sama Bang Alek tadi. Ada daun ketapang namanya, Bang.
0: Daun ketapang tuh semacam apa maksudnya? Daun yang di pohon gitu atau apa?
1: Ya, daun keringnya, Bang, daun jatuhnya. Tapi sekarang udah banyak yang jual ekstrak dari daun ketapang tadi, direbus. Pokoknya lewat proses panjang lah, Bang, kan. Dijemur lagi, nanti direbus. Nanti ekstraknya ada kental airnya, itu udah ekstrak daun ketapang tadi, itu bisa juga dipakai. Banyak udah caranya sekarang, Bang, boleh pakai obat biru itu atau kalau mereknya Kripapin yang kayak itu.
0: Okay.
1: Obat biru, terus ganti air yang kayak dibilang Bang Alek, seminggu tuh udah paling telat, Bang.
3: Iya.
1: Seminggu tuh paling telat. Kalau bisa seminggu dua kali nggak apa-apa, seminggu atau 5 hari ganti air. Satu lagi harus di latih mentalnya, Bang. Ikan cupang kan kalau nengok lawan dia kayak marah tuh, Bang, buka insang, buka ekor kan. Kalau itu ibaratnya kayak olahraganya lah, Bang.
3: Iya.
1: Jadi kalau sering dibuka sekatnya sehari sekali, besoknya buka lagi, itu ngaruh ke mentalnya. Jadi kan tuh Abang tanya tadi untuk menjaga kondisinya biar dia tetap sehat kan, terus warnanya makin nyala. Karena ikan cupang kalau dia marah sama lawannya tadi, buka sekat, jadi marah sama lawannya, itu dia ngeluarin potensi dari badannya tuh. Kalau untuk ningkatin warna lain-lain tuh balik ke genetik deh, Bang. Makanya kayak dibilang hari tadi ada ikan yang mahal, ada ikan yang murah. Karena ikan yang kurang bagus tadi, kalau genetiknya jelek, biar kayak manapun dirawat, dia tetap nggak bisa jadi untuk kualitas kontes.
0: Nah kalau ikan cupang ini misalkan kita adu, terus tiba-tiba dia kalah, fisiknya tidak sehat lagi seperti awal sebelum tanding misalkan. Ini cara memulihkannya bagaimana? Atau memang nggak usah dipakai lagi untuk adu?
1: Kami ini di ikan cupang hias, Bang. Bukan adu.
0: Oh, bukan adu ya?
1: Bukan adu fisik.
0: Iya.
1: Itu lain lagi nanti ranahnya, Bang, ikan cupang.
0: Berarti apakah seperti burung ikan cupang ini treatmentnya, mungkin ada tambahan vitamin kah atau ada treatment-treatment lain kah atau hanya sebatas tadi ganti air terus daun ketapang tadi, bagaimana nih?
1: Basic Dasarnya kayak tadi memang bang, tapi sebagian pemain ada yang pakai vitamin memang booster, ada buat obat tetes gitu. Tapi dari kami bertiga, kalau aku nggak pernah, bang Alek pun nggak pernah pakai yang kayak itu kayak itu.
3: Normal normal.
1: Ariandi ada Ariandi pernah pakai booster,
0: pakai doping. Ya. Kalau melihat orang yang main cupang nih, yang hobi cupang, kalau bang Ariandi sendiri, sepenglihatan bang Ariandi, hanya cuman sekedar ikut-ikutan tren doang atau memang serius mengikuti perkembangan?
2: Kalau untuk saya pribadi serius bang untuk ngikutinya. Nanti kawan-kawan yang di sekitar pun untuk main ikan cupang tuh nggak terhitung umur lagi. Karena yang mengikuti kontes ini pun dari segala umur.
0: Iya ya.
2: Dari yang muda sampai yang tua ikut. Untuk konsistennya ya beberapa orang sih ada, sebagian ada yang ikut-ikutan gitu. Tapi komunitasnya tetap rame.
0: Oke, berarti sering rutin ngumpul-ngumpul sama yang lain begitu ya, untuk latihan bersama tadi kayak yang dibilang sama Bang Zul atau gimana?
2: Masih ya? Sering ikutin. Kalau setiap ada event pun mungkin kita info-info juga, sharing-sharing, ngasih-ngasih tahu. Ada event di mana, ada event di mana.
0: Gitu. Oke. Nah kalau berbicara tantangan nih, Bang Alex nih, sejauh ini perkembangan ikan cupang dari zaman dulu sampai sekarang ini apa sih bang yang terjadi sepenglihatan Bang Alex nih, tantangan yang ada di lapangan sejauh ini?
3: Tantangannya bang, paling di harga lah bang.
0: Harga ya?
3: Iya.
1: Nih turun.
3: Nah harganya tuh yang jelas kalau sekarang udah turun daripada yang dulu ya. Cuma sebagian memang masih ada juga. Tinggi kan. Terus sekarang memang turun bang. Kalau dulu kita bilang kalau harga satu ekornya 150-250 itu murah. Tapi kok sekarang kan segitu udah mahal bang. Kalau kita bilang kok jumpa pemain lama lah. Ini ikan udah menang kontes apa misalnya kita harganya 250-300. Kalau sama yang kita bilang pemain-pemain baru itu mahal. Tapi kok memang pemain yang senior-senior itu udah cukup murah, itu belum ikan main dulu
0: kalau iya. Berarti kalau untuk di level Aceh Tengah sendiri ikannya mayoritas ikan lokal atau ada ekspor dari luar negeri?
3: Kayaknya bang, rata-rata ikan Jawa lah bang.
0: Dari Jawa ya. Masih lokal berarti ya. Enggak sampai diekspor dari luar negeri bang. Gitu ya. Oke, siap. Nah, terakhir nih mungkin sebagai penutup nih bang. Apa saja nanti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Gayo Beta Squad nih dalam waktu dekat dan mungkin harapan-harapan kedepannya terkait dengan komunitas ikan cupang ini supaya lebih besar dan lebih dikenal lagi di masyarakat nih. Sebagai penutup bang, masing-masing nih dari Bang Zul dulu silakan.
1: Kalau kegiatan yang tadi bang, tanggal 21 Juni kita ada latber di sebelah Pertamina. Sebelah ada nanti toko ikan kawan. Brosur memang Pertamina belum siap, baru rapat 2 hari. Jangan Lintang.
0: Oke. Tanggal 21.
1: Tanggal 21 Juni. Terus nanti bulan 7 atau bulan 9 itu ada event di Banda Aceh. Kemungkinan kami dari Gayo Beta Squad ikut tetap karena yang udah-udah event-event, kalau event-event dekat kayak di Banda Aceh kami bisanya ikut kirim ikan. Jadi kawan-kawan sekitar yang mau kirim ikan bisa sekalian sama kami. Yang udah-udah kayak gitu memang.
0: Ya kalau misalkan ada yang mau gabung nih, sekretariatnya ada nggak? Atau misalkan ada yang bisa dihubungi dari sosial media, Facebook, Instagram atau apa?
1: Sosial media sebenarnya udah dibuat, cuman masih belum aktif kali bang kan.
0: Jadi
1: sementara
0: kalau
1: masih grup WA.
0: Ada yang mau ikut ke mana nih menghubunginya nih?
1: Bisa ke WA Jul nanti. Bisa. Karena juga admin grup WA juga.
0: Cuman nggak enak juga nyebutin nomor WA-nya di sini.
1: Iya.
0: Maunya tadi kalau ada sosial media bisa disebutin gitu.
1: Akun TikTok ada bang.
0: TikTok ada ya.
1: Tapi baru dibuat kayaknya. Jadi belum ramai kali.
0: Nggak apa-apa. Yang penting kan aktif TikTok. Kan bisa dilihat kan kalau misalkan ada orang yang nanya.
1: Akun TikToknya Gayo Beta Squad.
0: Gayo
1: Beta Squad.
0: Nyambung semua itu ya. Gayo Beta Squad.
1: Lupa.
3: karena yang megang.
0: Ya pokoknya itu ya, intinya itulah pendengar semua ya. Jadi adik-adik mungkin abang-abang, kakak-kakak yang mau ikut gabung sama komunitas Gayo Beta Squad, terususnya ikan cupang tadi, bisa langsung intip-intip aja TikToknya tadi yang sudah disampaikan Bang Zul di Gayo Beta Squad, cari aja nanti di akun TikTok ya.
1: Atau anu bang, main ke Kedai Bang Alek, di situ ada cuman anggota GBS Gayo Beta Squad pasti ada di situ.
0: Di daerah mana?
1: Di di Lorong Mondan di dekat Sanggamara.
0: Oke, ya baik. Jadi itu tadi sudah disampaikan bisa melalui akun TikTok tadi atau bisa langsung datang ke tempatnya Bang Alex ya. Ya itu
1: markas
0: Squad. Oke, siap. Bang Ariandi sendiri gimana nih, Bang? Harapan-harapan kedepannya untuk komunitas ikan cupang nih supaya lebih besar lagi kedepannya.
2: Oke, harapan saya ke depan mungkin untuk kawan-kawan yang belum join atau yang berada di Aceh Tengah yang memiliki ikan cupang, bolehlah join untuk ke Gayo Beta Squad. Karena grup ini dibuka untuk umum, untuk kita-kita di komunitas cupang, untuk sharing-sharing, saling-saling belajar sama-sama gitu.
0: Oke ya, Bang Alex, Bang, silakan Bang sebagai penutup nih, harapan kedepannya bagaimana untuk Gayo Beta Squad dan juga cupang nih?
3: Harapannya kalau bisa dari anggota, khusus dari anggotanya lah Bang kan, paling nggak ya lebih kompak lagi kalau memang ada dibuat acara apa gitu, semuanya kalau bisa berpartisipasi, bukan cuma jadi anggota gitu kan. Harusnya kalau memang ada latber apa gitu ya partisipasi lah Bang, ikut kan, biar kita lebih maju, lebih apa lagi kan.
0: Oke, ada lagi yang mau ditambahkan dari bertiga ini? Cukup? Oke, baik pendengar, kita sudahi kebersamaan kita di program Ruang Komunitas di edisi malam hari ini dengan topik kita tadi, cupang mania antara hobi, prestasi, dan juga peluang bisnis ya. Dengan tiga narasumber kita tadi ada Bang Zulkifli, Bang Ariandi, dan juga Bang Alex dari Gayo Beta Squad ya. Terima kasih ya abang-abang semua sudah berkenan hadir ngobrol-ngobrol di studio Pro 1 RRI Takengon. Sukses terus untuk hobinya ikan cupang, dan sukses juga untuk Gayo Beta Squad kedepannya ya. Amin. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ajak ngobrol-ngobrol lagi di studio ya. Amin. Terima kasih Bang, salam-salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya, kita cukupkan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, kita lanjut kembali untuk menyaksikan siaran langsung Indonesia versus Oman ya, yang disiarkan melalui Pro 3 RRI langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
1: Tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda, dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Bengkulu Utara tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi? Permainan dari timnas ini cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya
1: peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro Giza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Becker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemain muda. Diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, nanti kita
1: tunggu saja gitu.
0: Pak. Ya, pastinya kita pasti. Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya 2 ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Ya, saya juga ya girang ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Wah, mantap.
2: Ya, usahakan kreatifnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga ya. Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu buluk.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Kuntara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Terima kasih.
3: Menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Tong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin De Bruyne di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya stamina-nya sangat bagus dan begitu itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Tong di Pekanbaru.

0: Rekan, nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim akan melaporkan pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeks 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar itu sudah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu kita harus sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun ekonomi yang besar. Jadi global yang tadinya angka tadi banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman. Nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama, dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri, dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini, Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11 yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed 22
4: Ahmed Faraz Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini. Nathan Chaon.
4: 27 Ahad Al-Hashi Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Hafsi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman yaitu Nasir Sultan Al-Rawi.
4: Player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 60, Dominic Fitri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini memberikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh

0: Putri Pamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Chaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Dodi Trimamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi pemain Oman. Menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepas ke tendangan bos. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola, bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
1: Ibrahim
0: dari Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Raji.
1: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdong, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain yang merasa gerusuk.
0: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdong memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan, dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdong. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia, sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan, lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdong tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depannya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan

0: memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
1: Iya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan, mencari Nathan Chowawon. Masih Nathan, pinggir sini dorong kembali, lepaskan lagi, umpan lagi, kita sentuh sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi, Indonesia masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
0: Verdong.
1: Bagaimana Elkan Bagot? Mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Begat. Lagi pada Verdong di sana mencoba mengejar. Lagi pada Ivar Jenner melebar bagi Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Bahaya! Lepas dengan
0: back lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
2: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
0: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Wartan Oratmangun oleh Doni Tri Pamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed. Melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf. Langsung ke tengah kali ini, yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia, kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah, kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Hal ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola, setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti, mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan di sini disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia, spekulasi kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Chowon yang Indonesia digantikan.
2: Player number 22.
1: Ya, benar, Nathan Chowon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dix sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido mundur ke belakang, Emil Audero dengan tenang
3: kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joy Pulpesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan dari pemain
4: unggul
3: 17 dari Oman, Nasir Sultan
4: Al-Rawlahi, Sayuri,
3: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan. Arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, jadi Joy Pulupesi alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Yaakob Sayuri. Terlepas Yaakob Sayuri kerjasama dengan Kevin Vendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yaakob tadi. Mundur ke belakang, coba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pulupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pulupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Kevin Vendong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
5: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
3: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
5: Ya, Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
5: Waduh,
3: udah Abdul Salam lah ya.
5: Salim sama salam gitu ya.
3: Iya.
5: Kayak daun ya.
3: Daun
5: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
3: Nah, kalau tempel enggak gitu.
2: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Yeah. Nasir Sultan Al-Rawahi replaced by player number 10.
3: Yeah, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah kekalahan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
2: Zahir Sulaiman.
3: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan in gawang Oman.
2: 25
3: bagaimana Hussein nomor Said punggung Al-Sahri. 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. 20. Dan nomor 6
2: Musab Hamed Al-Mamari,
3: Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamed Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk kapten saya Dona Yakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman, masih Yakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawalan ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot, langsung ke depan Emil mencari Yakob, terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan dan parang ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SUGBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman, coba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivar yang tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung, bahaya saudara-saudara, hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
0: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini mencoba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tripamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Olero, ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tripamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tripamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi.
5: sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Nah, kartu kuning.
0: Suara gua berbalik.
5: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarak, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
4: Harif Jamil Al Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al Ghafri.
5: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia. Ke kanan kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
4: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
5: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Mohamed Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja, membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Bali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yaakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan. Yaakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yaakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola.
0: Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Oli Rumi di dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi, gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit Muhammad Taki ini meniup fluidnya.
1: Ya, tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
0: Ya.
1: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
4: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Rumeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Rido, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Orangmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
1: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda, dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Becker. Sentuhan pertama dari Matthew Becker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia oleh Mauro Zilstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Riener, balikan lagi kepada Doni Tri, ada Saldil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan terobosan. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan yang diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini.
3: mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke Seto sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk segelit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
6: Curi star ya?
3: Iya.
6: Waduh, belum ya, mungkin terapin. Dia pakai duluan ya kan.
3: Pakai duluan.
6: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini, siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mistar gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju, kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah. Dia ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
7: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nasr Al Malki, replaced by player number 14, Ahmed Khalifa Al Kabi.
6: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh Oman.
5: berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Yakub Sayuri. Yang dituju adalah Mauro Zilstra. Dibayang-bayang oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zilstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
7: Tambahan waktu 3 menit.
5: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
1: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joy Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Zilstra tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zilstra, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bayu Rusdara.
5: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
1: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
7: Ladies and gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
1: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dan di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik untuk menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
5: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.

Ya, baik mendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran langsung FIFA Match Day 2026 yang disiarkan dari Stadion Gelora Utama Bung Karno Jakarta ya, mempertemukan tadi antara Indonesia dan Oman. Pendengar, kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Nah, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita beranjak ke program musik dan budaya, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Jawa yang akan terus menemani kita hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti juga kita akan membahas topik yang bisa dibilang cukup menarik juga di malam hari ini pendengar, tentunya dengan budaya Jawa ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Radio Piala Dunia. Mengabarkan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya otak bangga pada ngesiaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026.

0: lingkungan itu akan memusuhi kita. Dan ini majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kira bencana beberapa bulan yang lalu telah memberikan pengalaman yang berharga bagi kita bersama. Bersahabatlah dengan alam agar alam itu mau bersahabat dengan kita. Sebab ketika alam tidak mau bersahabat dengan kita, maka yang rugi itu bukan kita, bukan alam, tapi kita sendiri nanti yang akan rugi. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mukammal itu penting, apalagi dalam membina sebuah rumah tangga. Mukammal itu nantinya akan melahirkan besi sekemelen. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah ceramah langsung dari Masjid Agung Ruama Takengon, dan sebagai penceramah di pagi hari ini yaitu Tengku Muslim MCL.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, yang masih stay bersama kami di 90,1 MHz ya, Radio RRI Rimba Raya. Nanti alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya untuk menjadi tempat hidup dan sumber keberkahan bagi manusia. Salawat dan salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Oke, baik pendengar, sudah sama-sama kita ikuti ya acara mahasubuh yang disiarkan secara langsung oleh Program 1 RRI Takengon yang tentunya bekerja sama dengan Masjid Agung Ruhama. Adapun yang menjadi tema di pagi hari ini adalah bersahabatlah dengan alam, maka alam akan bersahabat dengan kita. Allah Ta'ala telah menciptakan alam dengan keseimbangan yang sempurna, gunung, hutan, sungai, udara, dan seluruh makhluk hidup diciptakan sebagai tanda kebesarannya, sekaligus sebagai amanah yang harus dijaga oleh manusia. Dalam Al-Quran juga Allah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi seringkali terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Ketika hutan ditebang secara sembarangan, sungai dicemari dengan sampah dan lingkungan yang tidak dijaga, maka dampaknya akan kembali kepada manusia dalam bentuk banjir, longsor, kekeringan, hingga berbagai bencana lainnya. Sangat indah pendengarnya disampaikan oleh Tengku Muslim MCL. Mudah-mudahan senantiasa menjadi ikhtibar bagi kita dan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terakhir berdengar, bersahabatlah dengan alam, maka alam akan bersahabat dengan kita. Menjaga alam berarti menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi ini. Oke, baik pendengar, saat ini informasi waktu untuk Anda ya, 41 menit sudah kita jelang dari formasi 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, 19 menit lagi kita jelang formasi 6 pagi ya, saatnya nanti akan kita hadirkan kembali Warta Tanoh Gayo yang akan menghadirkan berbagai informasi utama dari dataran tinggi Tanoh Gayo.

Oke, baik pendengar, satu buah lagu coba kami hadirkan untuk Anda semuanya ya. Dengan tema Bencana Sumatera. Lagu yang sebelumnya sempat dinyanyikan oleh Kabriwali, kita hadirkan kembali untuk temani kebersamaan kita semuanya. Ini dia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut. "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
2: Dengan senyum ibu itu menjawab, "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 5 menit lagi ya kita jelang formasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya untuk Anda semuanya masih stay ya bersama kami di 90,1 MHz. Selamat subuh, selamat pagi, dan salam hangat untuk Anda semua pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya, bahagia, dan tentunya dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar Sabtu yang bersemangat ya telah menyapa kita hari ini, terasa semakin istimewa karena bertepatan dengan tanggal cantik ya, 6 Juni 2026 atau 6 bulan 6 2026. Semoga senantiasa menjadi pengingat bagi kita bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai langkah yang lebih baik, lebih produktif, dan tentunya juga lebih bermanfaat. Masih bersama Bang Cibro yang akan temani aktivitas subuh hingga pagi Anda melalui udara RRI Rimba Raya. Bagi yang sedang menyiapkan diri untuk berbagai aktivitas, yang tengah juga menikmati hangatnya secangkir kopi gayo ya, ataupun yang sedang dalam perjalanan, terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat setia di awal hari. Pendengar, semangat hari ini harus menggebu ya. Jangan biarkan rasa malas mengalahkan impian dan harapan yang sedang kita perjuangkan. Ingatlah, kesuksesan tidak akan datang kepada mereka yang hanya menunggu, tetapi akan datang kepada mereka yang berani melangkah dan terus berusaha. Oke, baik, mari kita awali tentunya Sabtu pagi ini dengan pikiran positif, hati yang lapang, dan senyum khas terbaik kamu ya. Karena energi yang kita pancarkan di pagi hari ini akan menentukan warna perjalanan kita sepanjang hari. Oke, baik pendengar, saat lagi kita akan tergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Takengon, hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi penting dalam program Warta Tanoh Gayo. Semoga senantiasa dapat menjadi inspirasi dan tambahan wawasan untuk kita semuanya ya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Aceh Tengah pasang CCTV pantau aktivitas oknum yang buang sampah sembarangan. Edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Inilah berita selengkapnya. Berita pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Luas gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Hal itu sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Selengkapnya akan disampaikan Alfi Sahrin.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gayo Luas Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan mulai dari APBN, DOKA hingga APBK termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani, serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bencana alam hidrometeorologi yang turut menerjang Aceh Tengah pada tahun 2025 lalu diharapkan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait mitigasi bencana serta menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Jayadi.
3: Kegiatan seminar internasional terkait mitigasi bencana maupun pelestarian lingkungan resmi digelar oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ITSMI Aceh Tengah pada 5 hingga 7 Juni 2026. Seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, diantaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Salah seorang pembicara, Sajadah, dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah mengatakan, menjaga lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama demi mencegah bencana hidrometeorologi tidak lagi terulang. Seperti diketahui, bencana yang terjadi pada November tahun lalu turut menerjang Aceh Tengah dengan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia serta banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan.
4: Nah, intinya pelajaran di 26 November 2025 itu yuk kita jadikan pelajaran, yeah. Yuk kita jadikan masukan bagi kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi, bagaimana kita menyikapi mitigasinya ke depan, yeah. Apa upaya-upaya kita yang harus kita lakukan, untuk mengurangi dampaknya, mengurangi risikonya, sehingga kejadian akhir tahun lalu tidak akan terjadi lagi ke depannya, begitu.
3: Sajadah menambahkan perubahan iklim yang terjadi saat ini telah meningkatkan potensi berbagai bencana alam, karena itu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Melalui seminar internasional ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam upaya mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Polres Banar Moria geser ratusan personel untuk pengamanan pemilihan Reje Kampung Serentak. Kapolres menekankan netralitas dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
5: Dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pemilihan Reje Serentak berjalan aman, tertib, dan demokratis, Polres Banar Moria melaksanakan apel pergeseran pasukan pengamanan pada 5 Juni 2026 di lapangan Tribrata Polres tempat. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Ariscai Dwi Susanto dengan Kabak Of AKP Emil Yusni bertindak sebagai perwira apel serta Ibda Julpan Effendi sebagai komandan apel. Sebanyak 153 personil dikerahkan dalam pengamanan tersebut, terdiri dari personil pengamanan, perwira pengendali, dan perwira pendamping. Mereka akan ditempatkan di masing-masing kecamatan dan kampung yang melaksanakan pemilihan reja di wilayah hukum Polres Bener Meriah. Pengamanan pemilihan reja serentak ini akan berlangsung di 141 tempat pemungutan suara TPS dengan dukungan 135 personil Polres Bener Meriah, 9 pamatwil, dan 9 perwira pengendali yang disebar ke 8 wilayah hukum Polsek serta 1 pos Pol Subsektor. Kegiatan apel turut dihadiri Wakapolres Bener Meriah Kompol Sabirin, para pejabat utama Polres, dan Ki4D Pelopor Sat Brimob Polda Aceh Ibtu Asep Mulyadi serta para Kapolsek jajaran. Dalam amanatnya, Kapolres Bener Meriah menegaskan bahwa pemilihan reja merupakan pesta demokrasi di tingkat kampung yang harus dijaga bersama agar berjalan lancar dan damai. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas seluruh personil yang bertugas.
6: Pengamanan pilkades atau pilreja kampung di Kabupaten Bener Meriah. Pilkades ini adalah pesta demokrasi di tingkat desa. Kelancaran dan keamanan pilkades menjadi cerminan profesionalisme kita sebagai anggota Polri.
5: Ia juga menginstruksikan seluruh personil untuk mengedepankan langkah pencegahan, melakukan patroli, pengamanan TPS serta pendekatan humanis kepada masyarakat dan panitia pemilihan guna mencegah potensi konflik sejak dini. Selain itu, Kapolres menekankan pentingnya sinergitas antar satuan baik Polsek, Polres maupun Brimob serta menjaga disiplin sikap humanis dan keselamatan selama bertugas di lapangan. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Tanoh Gayo. Aceh Tengah pasang 32 CCTV di sejumlah titik pantau aktivitas warga yang buang sampah sembarangan. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
7: Pemerintah Aceh Tengah pasang CCTV di sejumlah titik strategis untuk memantau kebersihan lingkungan. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan pemasangan CCTV bagian dari visi mewujudkan daerah bersih tujuan wisatawan. Keberadaan CCTV diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bagi pelanggar, pemerintah akan mendorong penerapan sanksi sesuai aturan dan kanun desa yang berlaku di tingkat kampung.
8: Cukup terinci dan ini ya membuat saya bahagia karena ini adalah sebuah cita-cita yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua baik data. Dan di visi misi kami juga adalah bupati, wakil bupati, dan semua masyarakat adalah pelayan daripada tamu-tamu kita. Dan tentu kepada dinas pariwisata dan dinas kominfo dan semua jajaran, mari kita berkolaborasi untuk melayani tamu-tamu, untuk meningkatkan PAD kita. Kenapa Aceh Tengah ini anugerah yang diberikan oleh Allah, itu indah. Mari kita jaga bersama, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik.
7: Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal merincikan ada 32 titik CCTV yang tersebar di sejumlah titik, termasuk di kawasan pintu masuk dan lokasi yang selama ini menjadi titik penumpukan sampah. Selain mendukung program kebersihan, keberadaan CCTV juga berfungsi sebagai sarana pemantauan keamanan dan pencegahan tindak kriminalitas. Saat ini layanan CCTV yang dikelola Dinas Kominfo Aceh Tengah sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui portal pemantau daring yang disediakan pemerintah daerah. Kedepan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kata Mustafa, akan terus mengembangkan sistem tersebut, termasuk melakukan integrasi CCTV yang dikelola berbagai organisasi perangkat daerah agar pengawasan menjadi lebih efektif dan terpusat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Sidokes Polres Bener Meriah gelar cek kesehatan gratis untuk anak TK. Selengkapnya akan disampaikan Bambang Syahputra.
5: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Seksi Kedokteran dan Kesehatan Sidokes Polres Bener Meriah menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG bagi anak-anak TK Negeri Pembina Kampung Pantiraya, Kecamatan Wehpesam. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasidokes Polres Bener Meriah Ibda Kalimasuri, didampingi Dokter Mitra Polres Bener Meriah, tenaga perawat, personil Polres Bener Meriah, serta Dewan Guru TK Negeri Pembina. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berlangsung dengan penuh kehangatan dan antusias dari para siswa. Anak-anak tampak ceria mengikuti setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis. Adapun pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tinggi badan, pengukuran lingkar tubuh, pemeriksaan kesehatan gigi, serta pemeriksaan telinga.
9: telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Kasidokes Polres Bandar Meriah Ibda Kalimasuri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan anak-anak sejak usia dini, sekaligus bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80.
10: Kami dari Kasidokes Polres Bandar Meriah telah melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini kami laksanakan dengan sasaran pada anak usia prasekolah, yaitu di TK Pembina Panti Raya Bandar Meriah.
9: Melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memastikan kondisi kesehatan anak-anak tetap terpantau dengan baik sejak dini. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Pihak sekolah turut mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Sidokes Polres Bandar Meriah tersebut. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan anak sejak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Tembus 62.000 kunjungan wisatawan di bulan April. Sekarang Aceh Tengah miliki data pariwisata digital. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Sanusi.
7: Kunjungan wisatawan ke Aceh Tengah pasca bencana kembali membaik. Di April 2026, menurut data Mobile Positioning Data MPD Telkomsel, ada 62.153 kunjungan. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa Aceh Tengah tetap menjadi destinasi wisata yang diminati wisatawan. Hal tersebut dipaparkan saat pemerintah Aceh Tengah melaksanakan kerjasama dan penandatanganan MOU dalam layanan analisa pergerakan manusia dan survei digital berbasis data telekomunikasi bertempat di Command Center Dinas Kominfo Aceh Tengah kemarin. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara saat berkunjung ke Takengon tercatat lebih dari 3 hari. Kondisi ini katanya memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, kuliner, perdagangan, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
11: Dan hari ini sudah mulai terjawab bahwa kunjungan paling terbanyak kemarin adalah di bulan April, itu hampir 54.000 kunjungan wisatawan dalam negeri. Kalau dari luar negerinya yang terbanyak adalah dari Malaysia. Itu berapa kunjungan tadi?
12: 5.000
11: kunjungan.
7: Bupati Aceh Tengah Helioga menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel dan Dinas Pariwisata setempat atas pengembangan dashboard yang dinilai mampu menyediakan data kunjungan wisatawan secara valid dan akurat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Seluruh rangkaian ibadah haji telah dilaksanakan oleh jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah. Saat ini mereka masih berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan ke tanah air. Selengkapnya akan disampaikan Fitra Jayadi.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRINET. Seluruh rangkaian ibadah haji dilaporkan telah selesai dilaksanakan di Tanah Suci. Dan saat ini, seluruh jamaah bersiap-siap untuk pulang ke tanah air masing-masing, termasuk dari Kabupaten Aceh Tengah. Bagaimana informasi saat ini? Berikut kita dengarkan laporan selengkapnya.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah telah menyelesaikan seluruh rangkaian utama ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Saat ini, para jemaah berada dalam kondisi baik dan tengah menunggu jadwal kepulangan ke tanah air yang direncanakan pada 14 Juni mendatang. Perjalanan spiritual tersebut diawali dengan keberangkatan dari Aceh Tengah menuju Arab Saudi pada 10 Mei lalu. Di tengah cuaca panas dan padatnya jutaan umat Islam dari berbagai negara, para jemaah tetap menjalankan seluruh tahapan ibadah dengan lancar. Puncak pelaksanaan haji dimulai saat wukuf di Arafah, kemudian dilanjutkan bermalam di Musdalifah dan melaksanakan lempar jumrah di Mina. Setelah itu para jemaah menyempurnakan ibadah dengan tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Dengan selesainya seluruh rangkaian tersebut, jemaah haji Aceh Tengah kini memasuki masa persiapan kepulangan ke kampung halaman. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Ahmad Marjan mengatakan, seluruh proses ibadah haji berjalan lancar sejak keberangkatan hingga pelaksanaan puncak ibadah di Tanah Suci. Saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas haji untuk memastikan proses pemulangan berjalan sesuai jadwal.
15: Pelaksanaan haji tahun 2026 ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang telah kita disekidulkan. Mudah-mudahan tidak ada halangan merintang, berjalan dengan sukses.
14: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga mengimbau para jemaah agar memanfaatkan sisa waktu di Tanah Suci dengan memperbanyak ibadah dan doa. Menurutnya, kesempatan berada di Mekah dan Madinah harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum kembali ke dataran tinggi Tanah Gayu.
16: Nah, pesan kami kepada calon jemaah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa kita ritual kita ke sana beribadah, fokus kita beribadah. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. salat lima waktu berjamaah, kemudian salat tahajud, duha, bersedekah, dan saling membantu. Kalau ada saudara kita lemah, mari saling membantu. Semoga tujuan akhir adalah haji yang mabrur.
3: Pada musim haji tahun ini, Aceh Tengah memberangkatkan 235 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 5 Embarkasi Aceh. Jemaah tertua tercatat atas nama Darno Miharjo, berusia 91 tahun, sedangkan yang termuda adalah Anissa, berusia 18 tahun, yang berangkat menggantikan ayahnya karena sakit. Keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagung Jeget. Sebenarnya Aceh Tengah memperoleh kuota sebanyak 238 jemaah, namun 3 calon jemaah yang telah masuk daftar keberangkatan meninggal dunia pada bulan Ramadan lalu sehingga tidak dapat berangkat ke Tanah Suci.
15: Pada umumnya untuk Aceh ada peningkatan sebanyak 1.000 jemaah. Lalu dulu sebanyak 4.000 sekian. Untuk tahun ini bertambah 5.328 jemaah. Jadi ada penambahan. Demikian juga dengan jemaah haji Aceh Tengah. Biasanya tahun yang sudah sebanyak 160 orang. Alhamdulillah tahun ini cukup signifikan peningkatan penambahan jemaah kita.
12: Iya.
15: Tentunya ini kebijakan baru dari Kementerian Haji dan Umrah.
3: Perjalanan haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Tanah Suci. Lebih dari itu, haji menjadi perjalanan spiritual yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, serta pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai itulah yang diharapkan terus melekat dalam kehidupan para jemaah saat kembali ke tengah masyarakat sebagai haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah.
1: Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi Sabtu 6 Juni 2020. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Gayo Luas gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi.

Oke, baik pendengar, dimana pun Anda berada, informasi waktu untuk Anda 18 menit sudah beranjak dari informasi 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Setelah tadi pendengar kita ikuti Warta Tanohogayo ya, mudah-mudahan semua informasi yang disampaikan tadi dapat berguna bagi kita, bermanfaat, juga menambah wawasan kita semuanya. Oke, baik pendengar dimana pun Anda berada ya, seperti biasa setelah Warta Tanohogayo kami hadirkan rangkaian pilihan lagu-lagu dari dataran tinggi Tanohogayo. Tentunya untuk Anda semuanya yang masih stay bersama kami ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat subuh, dan salam hangat untuk Anda pendengar setia RRI Rimba Raya. Apa kabar pagi hari ini? Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia, selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik, lagu pertama kami hadirkan untuk Anda dari Tualin Betopok Semelah Pumung. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya di 0853 8179 3206.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jelang formasi 6 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa pendengar, kita akan ikuti program Info Cuaca bersama dengan BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh.

0: anda. Saatnya anda simak info cuaca.
1: Pendengar Pro Satu RRI Takengon, saatnya kita dengarkan informasi cuaca bersama BMKG Aceh. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Mbak Betsy yang akan menyampaikan info cuaca untuk pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabar pagi hari ini Mbak Betsy?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, baik Mbak. Mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk para pendengar kita di pagi hari ini Mbak.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BMKG mendengar CRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakhiran cuaca edisi Sabtu, tanggal 6 Juni 2026. Untuk wilayah Tengah Aceh, hari ini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang. Potensi hujan dengan intensitas ringan sedang ini berpeluang terjadi hampir menyeluruh di wilayah Tengah Aceh seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Bayeulues, serta Aceh Tenggara antara siang hingga malam hari. Perlu diwaspadai potensi hujan ini dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Kemudian untuk kondisi angin, hari ini diperkirakan juga berputar dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Perlu diwaspadai potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Tengah, Bayeulues, serta Aceh Tenggara. Kemudian untuk informasi terkait dengan titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 16 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat sebanyak 5 titik, Nagan Raya 4 titik, serta Aceh Selatan 7 titik. Dan yang terakhir terkait dengan informasi tinggi gelombang, hari ini tinggi gelombang di wilayah perairan Aceh diperkirakan berada di kategori rendah hingga sedang, yaitu berkisar antara 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 atau 2,5 meter atau kategori sedang. Hari ini berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabu, perairan Aceh Berantai Simelu, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Sentul Pulau Banyak, Selat Malaka Bagian Utara, serta Samudra Hindia Barat Aceh. Selanjutnya terkait dengan kami perlu mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap cuaca hujan deras. Jika hujan terus berlangsung dengan intensitas deras disertai dengan angin kencang dalam durasi yang cukup lama, masyarakat diimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan saat cuaca buruk, serta menjauh dari tugu air seperti sungai, pantai, serta waduk, serta dari wilayah yang rawan longsor. Masyarakat diimbau agar tetap tenang, namun terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG atau melalui website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih, saya kembalikan studio.
1: Iya baik, terima kasih Mbak Betsy untuk informasi cuaca di pagi hari ini dan kami mengucapkan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, sudah sama-sama kita ikuti informasi cuaca bersama dengan BMKG Sultan Iskandar Muda. Tentunya pendengar perlu kita ingat untuk beberapa catatan ya, berdasarkan perkiraan cuaca untuk Sabtu 6 Juni 2026, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Aceh pada pagi hari umumnya cerah berawan. Meski demikian, masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan karena masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi di beberapa wilayah Aceh. Selain hujan, pendengar, kondisi cuaca juga berpotensi disertai kilat atau petir seperti angin kencang dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 20 knot. Kondisi ini dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat yang berada di luar ruangan maupun para pengguna transportasi laut. BMKG juga mendeteksi pendengar adanya 16 titik panas atau hotspot ya yang terpantau di wilayah pesisir Aceh. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu untuk kondisi perairan, pendengar, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,1 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di perairan Sabang, Banda Aceh serta beberapa wilayah perairan di kawasan pantai barat Aceh. Nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diharapkan untuk memperhatikan kondisi cuaca dan tentunya juga gelombang sebelum berlayar. Selanjutnya, BMKG menghimbau agar masyarakat selalu berhati-hati dan waspada saat beraktivitas di luar ruangan. Jika terjadi angin kencang, hindari berteduh atau berada di dekat pohon besar atau baliho maupun bangunan yang rentan roboh. Apabila hujan turun dengan intensitas tinggi, jauhi bantaran sungai, saluran air, dan daerah yang berpotensi mengalami banjir maupun longsor. Kemudian pendengar, untuk himbauan juga masyarakat diharapkan senantiasa untuk memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG untuk memperoleh informasi baru dan langkah antisipasi yang diperlukan. Demikian informasi cuaca hari ini, tetap waspada, tetap aman, dan semoga aktivitas Anda hari ini berjalan secara lancar dan sesuai dengan harapan tentunya.
4: Pendengar, tahukah Anda di Tanah Gayo Aceh Tengah ada sebuah tradisi yang masih menjadi warisan leluhur. Hingga kini tradisi itu disebut Mungaro. Mungaro adalah kegiatan berburu yang dilakukan masyarakat Gayo secara turun-temurun. Tak sekedar berburu, Mungaro adalah wujud kebersamaan. Biasanya dilakukan beramai-ramai dengan kerjasama yang solid serta bantuan anjing-anjing terlatih yang menjadi sahabat setia dalam perburuan. Lebih dari sekedar berburu, pendengar, Mungaro menyimpan makna sosial dan budaya yang mendalam. Ia menjadi ajang mempererat tali persaudaraan, melatih ketangkasan, serta menjaga kearifan lokal yang diwariskan dari nenek moyang. Mungaro bukan hanya berburu di hutan, tapi juga berburu nilai kebersamaan, gotong royong, penghormatan terhadap tradisi. Inilah kekayaan budaya Gayo yang patut kita lestarikan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 16 menit lagi terjelang formasi 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan tergabung kembali bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk hadirkan informasi-informasi utama ya yang terangkum dalam program berita sentral dari Jakarta. Oke, baik untuk Anda tetap kami ucapkan selamat pagi ya pendengar setia RRI Maraya dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini menyapa kita dengan kesehatan, juga kebahagiaan dan semangat yang tak pernah padam. Amin. Sabtu yang penuh semangat telah menyapa kita pendengar. Hari ini terasa istimewa karena bertepatan dengan tanggal cantik, bulan cantik dan tahun cantik ya. 6 Juni 2026 atau 6 bulan 6 tahun 2026. Tentunya semoga menjadi pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai langkah yang lebih baik, memulai lebih produktif dan tentunya lebih bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Betul pendengar? Oke, pagi ini pendengar bersama Bang Cibur masih ya. Mari kita awali dengan energi positif dan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Bagi yang sedang menikmati hangatnya kopi pagi ya, bersiap menuju tempat berbagai aktivitas ataupun yang tengah beristirahat bersama keluarga di rumah, terima kasih telah menjadikan RRI Rimba Raya sebagai sahabat setia Anda. Juga untuk yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Juga yang berulang tahun kita ucapkan selamat ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur dengan umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, tentunya kesuksesan selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan dengan penuh keyakinan ya. Jangan ragu untuk terus bergerak maju karena setiap usaha yang dilakukan hari ini akan menjadi bekal untuk masa depan yang lebih baik. Oke, baik masih dalam rangkaian lagu-lagu Dataran Tinggi Tanah Gayo. Oke, baik coba kita menyapa Kak Amoy ya. Apa kabar Kak Amoy? Sehat? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat untuk jalani hari ya. Lagu kesukaan beliau pagi hari ini kita hadirkan. Ini dia Ujung Gempuluh.

0: Sahabat RRI, di tengah kesejukan dataran tinggi Tanah Gayo, hidup sebuah tradisi yang syarat nilai kebersamaan, yaitu menomang. Menomang adalah gotong royong dalam menggarap sawah atau ladang. Masyarakat saling membantu, bergiliran dari satu lahan ke lahan lainnya. Hari ini membantu sawah si A, esok giliran si B. Bukan dengan upah uang, melainkan balasan berupa hidangan sederhana. Nasi, kopi gayo, atau lauk khas desa sebagai tanda terima kasih. Lebih dari sekedar bekerja, menomang memperkuat solidaritas, keadilan sosial, dan produktivitas. Pekerjaan berat bisa selesai lebih cepat sambil diselingi cerita, nyanyian, bahkan syair adat yang memperkaya identitas budaya. Meski modernisasi pertanian makin berkembang, menomang tetap bertahan di Aceh Tengah dan Bandar Meriah dan merupakan simbol ketahanan budaya Gayo. Menomang bukan sekedar kerja di sawah, tetapi wujud nyata persaudaraan dan semangat hidup bersama yang harmonis di Tanah Gayo.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 3 menit lagi kita jelang formasi 7 pagi ya, waktu Indonesia bagian Barat. Lagu terakhir dalam segmen Selamat Pagi Bandar Meriah, kita hadirkan dari vokalnya Lisma dengan judulnya Wes.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita tidak bisa selesaikan untuk lagu ini ya, karena satu menit lagi kita harus bergabung bersama dengan Programa 1 RRI, maksudnya Programa 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi utama untuk Programa Berita Sentral dari Jakarta. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paegajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Banjarmasin, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu,